sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Senen Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat, Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 22 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini semoga berjalan dengan lancar tentunya. Buat sahabat yang kisau, pagi ini sedikit mendung ya sahabatnya. Mudah-mudahan cuaca cerah hingga sore nanti, biar aktivitasnya berjalan dengan lancar gitu sahabat yang kisau. Amin ya, amin. Baik sahabat yang kisau dimanapun berada, ya selamat pagi. Posisi akan hadir di ruang dengar sahabat seperti biasanya sampai jam 8:30. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat. Dan buat sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, ya boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Nah untuk sahabat Langkisau, kita sampaikan juga kembali ya, buat yang baru mendengarkan 91,2 Langkis FM mungkin barangkali dari beberapa pekan ini ya, kita di Langkis FM sahabat, nomor HP kita ya, nomor Langkis FM udah ditukar nama yang baru, yang lama nggak dipakai lagi gitu ya. Silakan buat sahabat yang mau bergabung ke nomor baru kita di 0823 74 41 4591. Ya, jadi kita ulangi sekali lagi, 0823 7441 4591. Buat sahabat yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat di pagi hari ini, atau yang mau berbagi informasi, atau mau salam-salam mau salam-salam ya, mau berbagi kebahagiaan, yang mau curhat pagi juga boleh. Buat sahabat pokoknya, selamat pagi pastinya akan menemani sahabat lagi sehingga jam 8:30 nanti. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Masih dari lantai 1 Gedung Penan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkiso FM. Sahabat Langkiso, kita lanjutkan informasi untuk sahabat di pagi hari ini. Kita ambil sebuah artikel sahabat dari websitenya CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com/gaya-hidup/2026 ya. 10 cara mengenali orang yang stabil secara emosional lewat percakapan. Nah, mari kita simak artikelnya sahabat.

Bukan rahasia lagi, punya kestabilan emosi membuat hidup terasa menjadi lebih baik. Kestabilan emosi pada kestabilan emosional pada dasarnya kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat sesuai sesuatu yang dihadapi. Bukan berarti tidak pernah marah, sedih, atau cemas. Namun, orang dengan kestabilan emosional mampu mengendalikan respons emosinya. Nah, kestabilan emosional tak cuma dilihat dari cara mencintai diri sendiri, tetapi juga dari cara membangun koneksi yang baik dengan orang lain.

Ciri orang stabil secara emosional dilihat dari kalimat dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari, sahabat, dalam percakapan santai sekalipun, setiap orang akan membangun hubungan yang bermakna. Melansir dari Your Tango, berikut ini beberapa kalimat orang yang stabil secara emosional dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, kalimat saya minta maaf. Nah, orang yang belum dewasa kerap menghindar dari tanggung jawab saat mereka menyakiti orang lain. Mereka biasanya enggak mengucapkan maaf. Enggan. Rasa enggan itu muncul lantaran mereka merasa tidak bermaksud buruk pada orang lain. Akhirnya, mereka akan mengabaikan dan meremehkan orang lain. Sementara, orang yang stabil secara emosional akan melakukan sebaliknya. Mereka tidak pernah luput berkata maaf meski tidak menyakiti siapapun.

Yang kedua, sahabat, ciri orang yang stabil secara emosional. Nah, kalimat yang dikatakan, kamu tampak sibuk, ada yang bisa saya bantu? Orang dengan stabil, orang yang stabil maksudnya, orang yang stabil secara emosional, tidak takut menanyakan apa yang dibutuhkan orang lain, bahkan jika itu mengesampingkan keinginan mereka untuk mendapat untuk beberapa saat. Nah, secara hal ini adalah hal utamanya yang akan otomatis terjadi saat ada orang yang tampak sedang mengalami kesulitan gitu.

Yang ketiga, sahabat, nah kalimat yang dalam percakapan sehari-hari ya. Yang ketiga, saya tak tahu tentang itu. Nah, alih-alih terlalu percaya diri atau memperlihatkan sikap tahu akan segalanya, orang yang stabil secara emosional justru akan melakukan sebaliknya. Mereka nyaman dengan ketidaktahuan. Bagi mereka, sahabat, ketidaktahuan memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang baik.

Yang keempat, kamu mungkin benar soal itu. Orang yang cerdas akan membiarkan pikiran mereka berubah, karena mereka akan terbuka akan pendapat orang lain atau bahkan yang tidak sependapat dengan mereka. Nah, mereka jarang mencoba memenangkan argumen. Kemudian yang kelima, kalimat saya kecewa tapi saya mengerti. Nah, alih-alih menyembunyikan kekecewaan, sahabat, mereka akan mengungkapkan tanpa berlebihan, juga dengan pengertian. Kebiasaan ini berpeluang meningkatkan hubungan menjadi lebih baik. Misal, saat orang membatalkan janji, mereka tidak akan mengatakan terserah. Alih-alih begitu, mereka akan mencoba mengungkapkan perasaannya sambil tetap memahami kondisi orang lain. Nah, kalimat yang keenam, coba ceritakan lebih lanjut tentang itu. Percaya atau tidak, sahabat, orang yang paling tidak percaya diri, orang yang paling tidak percaya diri ya, lebih cenderung paling banyak mendominasi percakapan. Nah, mereka perlu merasa diperhatikan dan divalidasi. Sebaliknya, orang yang stabil adalah biasanya mereka yang pendiam, dan alih-alih ikut banyak berbicara, mereka akan memilih untuk mendengarkan dan mencoba memahami. Nah, mereka akan mendorong orang untuk bercerita lebih banyak tentang apa yang diungkapkan. Kemudian yang ketujuh, saya tidak menyukai itu. Nah, alih-alih membiarkan masalah, orang yang stabil emosionalnya akan mengutarakan ketidaksukaannya dengan gamblang. Mereka tidak akan membiarkan rasa kesal itu terpendam dalam waktu yang lama. Mereka terbuka dan lugas, bahkan ketika itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan.

Ya. Yang ke-8, kalimat itu masuk akal bagi saya. Nah, kalimat ini, sahabat, menggambarkan sebuah dukungan. Orang yang stabil secara emosional biasanya akan memenuhi kebutuhan orang lain dan hadir mendukung tanpa mengharapkan imbalan. Mereka membantu orang lain merasa dipahami. Mereka mencoba memvalidasi perasaan orang lain alih-alih memperbaikinya.

Kalimat selanjutnya, saya tidak mau membicarakan ini sekarang. Kalimat ini, sahabat, memperlihatkan bahwa orang yang stabil secara emosional tahu kapan waktu terbaik untuk membicarakan sebuah masalah. Mereka tidak akan bereaksi cepat dalam respons masalah. Dari depan, mereka boleh jadi tampak tidak peduli dan mereka hanya menghindari pertempuran dan menghemat energi.

Terakhir sahabat, kalimat "saya bukan orang yang tepat untuk diajak berbagi hari ini." Kalimat ini memperlihatkan sikap bijak. Saat mereka merasa suasana hati sedang buruk, maka mereka tidak akan memaksakan diri. Sikap ini bukan cara mereka untuk melindungi kedamaian orang lain. Mereka hanya sedang melindungi kedamaian diri mereka sendiri. Nah, kendati demikian sahabat, kalimat-kalimat ini ya tidak secara seklek juga menggambarkan pribadi yang matang secara emosional. Banyak faktor lain yang bisa jadi tolak ukur stabilan emosional seseorang. Semoga bermanfaat sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: itu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya.
0: Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya, nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lancaster FM sahabat. Menit ke 29 ya. Dari jam 8 pagi ini artinya sahabat sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi 22 Juli 2026 dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Buat sahabat jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lancaster FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Eca.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
17: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Mangkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
5: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
6: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
5: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
6: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
5: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
6: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
5: Betul.
6: Bu.
5: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
6: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
5: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
6: Zat kekebalan?
5: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
6: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
5: Bagus.
6: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
5: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
6: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
5: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
6: MPASI itu apa aja, Bu?
5: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
6: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan.
7: Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
8: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkistau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkistau dimanapun berada. Masih bersuarakan Trio Keyboard pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Varia Langkistau edisi 22 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sampai hingga jam 10 nanti, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkistau. Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Pemkab PSL gandeng Bank Nagari perluas akses rumah bersubsidi 1.000 unit dialokasikan untuk masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Bank Nagari Painan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bersubsidi di daerah. Penandatanganan MOU tersebut sahabat berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 dan sekaligus menandai dimulainya pameran perumahan bersubsidi yang digelar Forum Developer Pesisir Selatan. Pameran tersebut menghadirkan berbagai pilihan rumah bersubsidi serta layanan konsultasi pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian melalui skema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Bupati Pesisir Selatan Haji Rajani SHMH mengatakan penyediaan rumah layak huni ini tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Menurutnya sahabat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang perumahan, serta seluruh pemangku kepentingan. Dalam kesempatan itu sahabat Endra Joni menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari Cabang Painan yang telah menunjukkan komitmen mendukung program penyediaan rumah layak huni melalui fasilitas pembiayaan KPR FLPP.

Bupati menegaskan sahabat pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi nyata agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah sendiri dengan harga terjangkau dan skema pembiayaan yang ringan. Upaya tersebut sahabat semakin diperkuat dengan adanya alokasi kuota sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi untuk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2026 dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Kuota tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sehingga program pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Hendra Joni menjelaskan melalui program KPR FLPP masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh berbagai kemudahan pembiayaan, yang antaranya suku bunga tetap sebesar 5% per tahun, uang muka yang ringan, serta cicilan yang relatif terjangkau. Selain membantu masyarakat memiliki tempat tinggal, program rumah bersubsidi juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan perumahan akan berdampak terhadap sektor konstruksi, industri pendukung, hingga membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, sahabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan mencatat masih terdapat 3.432 aparatur sipil negara atau ASN yang belum memiliki rumah pribadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperluas akses pembiayaan rumah, pembiayaan perumahan tidak hanya bagi ASN, tetapi juga anggota TNI, Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Forum Developer Pesisir Selatan, dan Bank Nagari, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai ketersediaan rumah, persyaratan administrasi, hingga proses pengajuan pembiayaan. Hendra Joni pun mengajak masyarakat memanfaatkan pameran perumahan bersubsidi ini untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait pilihan hunian dan mekanisme pengajuan KPR FLPP. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: banyak apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
1: Banyak suko. Suko rusak jadi nilai. Yang lain.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone nggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi nggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Kami sampaikan sahabat berita Sumatera Barat, dari tambang batu bara ke Trans Sumatera menakar potensi dan reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat. Lebih dari satu abad lalu, lentang rel dan debu batu bara Ombilin menandai lahirnya era perkeretaapian di Sumatera Barat. Kini sahabat, jaringan rel bersejarah itu bertransformasi menjadi tulang punggung mobilitas warga sekaligus moda transportasi logistik strategis di kawasan pesisir hingga pedalaman Minangkabau. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat peningkatan signifikan volume penumpang hingga pertengahan 2026. Pertumbuhan ini dinilai menjadi modal besar bagi Sumatera Barat untuk mendukung penguatan konektivitas perkeretaapian di Pulau Sumatera secara menyeluruh. Percayaan masyarakat Minangkabau terhadap moda transportasi massal berbasis rel terus menunjukkan tren positif. Sepanjang semester 1 2026, KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat tercatat telah melayani sebanyak 1.140.586 penumpang. Sementara itu, sahabat, untuk sektor angkutan barang, volume logistik mencapai 556.465 ton yang didominasi oleh komoditas semen 362.740 ton dan klinker 193.725 ton pada relasi Indarung Bukit Putus. Secara historis, sahabat, tren peningkatan penumpang di Sumatera Barat melonjak pesat. Dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 2021 hingga 2025, jumlah pelanggan meroket hingga 81%. Dari 1,05 juta penumpang pada 2021 menjadi 1,9 juta penumpang pada akhir 2025.

Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Kisah edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
3: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Eh, sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
1: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
3: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah.
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
3: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan,
3: iya,
1: kita tanggung bersama.
3: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
3: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
3: Iya kan? Sumber air itu, apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya, jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iya lah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
3: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
3: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
3: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.

0: dari kawasan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 22 Juli 2026. Dan alhamdulillah sahabat, hari ini kita akan berbagi informasi bersama sahabat Langkisau dari SLB Negeri 1 Kabupaten Pesisir Selatan ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat, ada Ibu Dwi Septina Rahayu Putri SPDGR dan guru dari dan tim asesmen ya di PPDS SLB Negeri 1 Painan. Selamat pagi Ibu Dwi.
1: Selamat pagi.
0: Sehat?
1: Sehat Ibu ya? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan sahabat Langkisau juga ada bersama kita Ibu guru kita juga ya, Ibu Lisa Yulia Putri SPDGR, guru di SLB Negeri 1 Painan juga. Selamat pagi Ibu Lisa.
2: Selamat pagi Pak.
0: Sehat Ibu ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik sahabat Langkisau, dan juga kita hadirkan hari ini ya dua orang anak kita dari SLB Negeri 1 Painan ya. Ada Harun Abdurrahman dan juga Silmi Azgadina Mezura. Nah ya. Silmi mana Silmi? Halo Silmi. Say hello. Halo. Iya. Silmi ya. Oke. Juga ada Harun Abdurrahman. Mana Harun? Halo.
3: Halo.
0: Oke, dengar suaranya ya. Oke. Baik sahabat Langkisau, hari ini kita akan berbagi informasi dari SLB Negeri 1 Painan terkait tema kita MLS. Iya. MLS ramah dan bermakna di SLB Negeri 1 Painan. Baik. Kita minta dulu ya dari Ibu Dwi Septina Rahayu Putri SPDGR untuk menyampaikan terkait MLS ramah dan bermakna di SLB Negeri 1 Painan. Silakan Ibu Dwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Rio. Perkenalkan nama saya Dwi Septina Rahayu Putri. Saya guru di SLB Negeri 1 Painan. Terima kasih kepada Pak Rio dan juga kepada Radio Langkisau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi informasi terkhusus informasi tentang SLB Negeri 1 Painan di sini mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Painan. Nah, MPLS itu tujuannya untuk memberikan anak pengenalan tentang lingkungan sekolah sehingga mereka merasa aman, nyaman dan siap belajar di sekolah SLB Negeri 1 Painan. Nah, di SLB MPLS ini memiliki makna yang lebih luas karena setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu seluruh kegiatan MPLS ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak, Pak Rio. Nah, bagi kami anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang kami tunggu-tunggu pas di awal-awal sekolah, Pak Rio. Sebenarnya kalau harapan kami anak banyak masuk sekolah SLB, tapi di luar sana mungkin harapan orang tua ada kesiapan mereka untuk anaknya bahagia atau tidak bahagianya tergantung orang tua yang menerima, ya Mario. Di sini selama MPLS di sekolah kami melaksanakan ada perkenalan, itu anak-anak diajak mengenali

0: guru-guru yang ada di sekolah. Ada di sana dikenalkan juga ruang kelas yang ada di sekolah. Terus ada gedung-gedung apa saja yang di sekolah. Serta mereka itu didampingi oleh orang tuanya, Pak Rio.
1: Oleh orang tua.
0: Nah, di sini sambil kami mengenalkan itu juga sebenarnya waktu PPDB kami melaksanakan itu namanya asesmen, Pak Rio. Sebelum MPLS itu kami biasanya menerima di hari pertama juga. Di hari pertama itu banyak orang tua yang membawa anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Nah, di sini kami melakukan asesmen. Nah, asesmen yang kami lakukan di dalam penerimaan siswa baru itu adalah asesmen namanya asesmen perkembangan.
1: Perkembangan ya.
0: Nah, jadi asesmen ini merupakan proses pengumpulan informasi secara menyeluruh tentang kemampuan, kebutuhan, dan hambatan anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di SLB Negeri 1 Painan. Nah, di sini tujuan kami asesmen itu mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi apa kekuatan yang mereka miliki dan apa hambatan belajar yang mereka miliki. Nah, di tahun ini kami menerima sebanyak 7 orang peserta didik.
1: 7 orang peserta didik baru ya?
0: Iya, Pak Rio.
1: Okay.
0: Nah, di sini kami melakukan asesmen terlebih dahulu. Itu ada asesmen perkembangan, kami ada 3 orang guru. Nah, di sana kami melakukan asesmen perkembangan tentang bagaimana perkembangan kognitif mereka, bagaimana perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan motorik, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan kemandirian, dan perkembangan akademik. Ya, nah, jadi di sana kami melakukan secara observasi langsung dan juga wawancara bersama orang tua, Pak Rio. Nah, jadi ada banyak sekali karakteristik siswa baru kami untuk tahun ini, Pak Rio. Salah satunya ada yang kami bawa sekarang.
1: Ini berarti yang dibawa ini yang baru ya?
0: Yang baru, ada yang baru satu, yang baru masuk itu ada Silmi.
1: Oh, Silmi baru masuk.
0: Iya. Nah, ada lagi nih, kami juga tim asesmen di SLB 1 Painan itu anak yang baru dan juga anak yang mau pindah biasanya kami lakukan, Pak Rio.
1: Jadi kalau mau pindah ke sekolah
0: reguler
1: ya,
0: yang umum
1: di asesmen dulu gitu ya.
0: Di asesmen dulu. Nah, kebetulan kami di tahun ini ada anak yang mau pindah nih, Pak Rio. Itu ada Harun Abdurrahman.
1: Harun Abdurrahman ini mau pindah ya?
0: Iya, mau pindah.
1: Mau pindah ke mana, Harun?
2: Di PT.
1: Di PT. Oh iya. Iya, dari SLB pindah ke PT ya. Dekat rumah berarti.
2: Iya.
1: Oh iya, oke. Iya, berarti ini sebelum pindah di asesmen itu berapa lama gitu, Bu? Ada apa aja variabelnya yang bisa menentukan anak ini layak dipindahkan ke SD reguler atau anak ini bisa belajar di SD reguler bersama teman-teman yang lainnya gitu?
0: Iya. Biasanya kami kalau untuk yang awal ya, Pak, kalau untuk awal yang anak siswa awal baru masuk itu kita menggunakan asesmen perkembangan tadi, Pak Rio. Yang asesmen perkembangan itu ada beberapa perkembangan yang jika mereka diobservasi secara langsung dan wawancara, nah itu kan pakai biasanya pakai angket atau atau format identifikasi. Nah, nanti itu tujuannya bagaimana penyusunan program pembelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus masing-masing. Nah, misalnya Silmi. Jadi dari hasil asesmennya Silmi nanti kami kasihkan ke guru kelas yang akan memegangnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu pedoman, Pak Pario, untuk bagaimana merancang program pembelajaran untuk Silmi. Nah, sedangkan untuk Harun biasanya kami menggunakan format identifikasi juga secara khusus. Biasanya kami menggunakan itu format yang sudah disusun oleh Dinas Pendidikan. Nah, biasanya jika anak itu sudah mau pindahnya ke kelas atau fase B, berarti kami menggunakan identifikasi sesuai dengan format fase B. Nah, jika tadi Pak Rio menanyakan bagaimana pedoman kami anak itu udah bisa pindah atau belum gitu. Nah, jadi di sana ada perhitungannya jika mereka udah menyelesaikan semua latihan atau soal yang ada di capaian pembelajarannya di fase B, berarti mereka udah kami izinkan untuk pindah gitu. Berarti mereka sudah memiliki pondasi untuk di sekolah umum gitu.
1: Oke, berarti pas nyampe di sekolah umum langsung bisa beradaptasi gitu ya?
0: Iya, jadi
1: atau ada percobaan dulu gitu nggak?
0: Biasanya gini Pak, kalau seandainya pindah, berarti kami meminta dulu udah diterima atau belum di sekolahnya gitu Pak, di sekolah pindah tujuan. Nah, jadi kalau udah ada surat penerimaan yang diberikan oleh sekolah tujuan itu, kami melakukan asesmen, dan biasanya kami memberikan hasil asesmen dan rekomendasi tersebut ke sekolah yang menerima Pak.
1: Oh gitu, ya. Kelasnya sama berarti?
0: Iya, kalau kemampuan Harun untuk sekarang dilihat, jadi sesuai dengan hasil asesmennya Pak.
1: Oke, berarti pihak SLB yang menentukan siswa ini di tempat ini kelas berapa gitu?
0: Iya benar Pak.
1: Baik, untuk ini yang baru ya, penerimaan baru, kita ke asesmennya, proses asesmennya untuk penerimaan siswa baru itu sekarang yang dibawa Silmi kan, nah ini ditempatkan di kelas berapa Bu? Dan bagaimana kemarin proses asesmennya sehingga Silmi ditempatkan di kelas sekian gitu?
0: Iya, makasih Pak Dio. Sebenarnya kami bawa Silmi dan Harun kebetulan di kelas yang sama nih. Harun meninggalkan kelas tersebut dan Silmi masuk ke dalam kelas tersebut. Iya, benar.
1: Salaman berarti ya?
0: Iya, salaman. Salaman mereka. Nah, jadi kami menerima Silmi itu dari sekolah sebelumnya. Silmi udah pernah bersekolah di sekolah umum, Pak Dio.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Jadi kami meminta hasil belajarnya selama 1 tahun kemarin dan melakukan asesmen juga, asesmen perkembangan. Nah, di asesmen perkembangan ini ada 6 perkembangan ya, 6 aspek ya Pak. Yang pertama ada aspek perkembangan kognitif, itu bagaimana kemampuan berpikir, memahami konsep sampai memecahkan masalah. Nah, yang kedua tuh ada aspek perkembangan bahasa dan komunikasi kemarin. Okay. Bagaimana kita melihat kemampuan memahami dan menyampaikan informasi. Nah, baik secara lisan atau secara tulisan. Setelah itu ada perkembangan motoriknya, bagaimana motorik kasarnya berjalan, berlari, sampai ada kemampuan motorik halusnya, bagaimana Silmi menulis gitu kan Pak. Nah, setelah itu ada perkembangan kemandirian. Nah, apakah kami itu secara wawancara biasanya Pak, selain kami melihat observasi, kami juga wawancara ke orang tua, bagaimana kemandirian Silmi di rumah, misal udah bisa merawat diri sendiri. Minimalnya itu udah bisa ke toilet trainingnya, udah bisa pakai baju sama mengenali barang-barangnya sendiri. Nah, itu biasanya kami secara umum biasanya kami tanya ke orang tua. Selain kami melakukan observasi ya Pak, biasanya sambil observasi itu asesmen itu dia pasti bawa tas. Nah, dia tahu enggak tuh, oh tas saya Bu, tas ini Bu, tas pena ini Bu. Nah, berarti dia udah tahu kemarin itu rasanya Pak, bawa barang-barangnya, cuman ditaruh di mana itu belum Pak. Di mana tadi tasnya? Ah, di mana ininya? Masih ada ininya Pak, ada lupa-lupanya. Terus kalau untuk akademiknya kemarin untuk baca menulisnya itu Silmi belum sesuai dengan kemampuan yang ada di tingkat yang seharusnya dia gitu kan Pak, di sekolah lama gitu kan.
1: Jadi sekarang di kelas berapa?
0: Kelas 3 Pak.
1: Kelas 3 SD ya.
0: Iya, kelas 3 SD.
1: Untuk pembelajarannya di kelas kalau Silmi ini satu kelas itu berapa orang di sana?
0: Kebetulan di kelas di kelas 3 untuk Silmi sekarang itu ada gurunya Bapak-bapak, Pak Brilus Mavario kan Pak. Nah, di sana ada 3 orang. Silmi, Arga, siapa lagi Harun temannya? Said.
1: Said. Iya. Ada 3 orang berarti ya, 4 ya sama Harun mau pindah.
0: Harun mau pindah.
1: Jadi
0: Pak.
1: 3 lagi gitu ya.
0: 3 lagi.
1: Oke. Okay. Yeah. Baik. Ibu Lisa, ini guru kelas berapa?
2: Kelas 1.
1: Kelas 1 ya. Oke, okay, kelas 1 kita bagaimana MPLS di kelas 1 hari ini Ibu Lisa boleh disampaikan tentang MPLS ramah dan bermakna di SLBN Negeri 1 Painan yang dimaksud gitu. Silakan. Iya.
2: Baik, saya Lisa dari guru SLB 1 Painan, mengajar ke kelas 1 dan kelas 2, Pak. Jadi di kelas saya ada anak baru, yaitu tunarungu.
1: Iya.
2: Tunarungu ya. Tunarungu B.
1: Berapa orang?
2: Ada satu ya? Yang baru satu.
1: Baru satu.
2: Yang anak yang lama ada tiga, jadi empat orang pak.
1: Empat orang tunarungu ya?
2: Iya, tunarungu semuanya.
1: Oke, iya. Itu yang baru masuk satu orang berarti?
2: Iya, baru masuk satu orang. Itu tunarungu.
1: Nah, itu di SD, SD.
2: SLB
1: ya.
2: Dia belum pernah sekolah.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Lisa ya. Dan kita kembali ke Ibu Dwi ya, terkait asesmen tadi juga. Nah, setelah di penerimaan siswa baru ini Ibu, berarti setelah dilakukan asesmen ini siswa langsung belajar, apakah ada proses tadi pengenalan lingkungan dulu, terus apalagi nih masa-masa MPLS-nya di SLB Painan, apakah sama dengan sekolah reguler atau ada perbedaan?
0: Kalau di kami ya Pak Rio, mungkin perbedaannya sungguh-sungguh sangat terlihat Pak Rio, bagaimana MPLS di sekolah kami sama di sekolah reguler. Nah, contohnya ya Pak, yang saya bawa nih Silmi. Biasanya kalau anak-anak di sekolah umum, biasanya kalau di sekolah itu udah ketemu guru pasti Bu atau Pak. Nah, sementara di anak kami ada yang panggil Ante, ada yang panggil Ibu. Jadi mereka itu benar-benar belum paham, oh ini udah di sekolah gitu kan Pak.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Ya biasanya kami setelah asesmen itu kan udah menentukan gimana tempat mereka nanti diajar atau sama siapa belajarnya. Contoh seperti Ibu Lisa, kami kasih anak yang tunarungu kan Pak. Nah anaknya itu dari segi kemampuan kami asesmen, beliau anak itu udah ada suara tapi masih terbata-bata. Nah mereka dan anak tersebut masih menggunakan isyarat.
1: Isyarat.
0: Nah, isyarat itu yang digunakan itu masih isyarat ibu, Pak. Nah, jadi kita belum bisa mengolahnya dan belum bisa dipakai untuk berkomunikasi secara umum.
1: Okay.
0: Masih isyarat ibu yang digunakan, misalnya seperti hanya yang paham itu isyaratnya cuma ibunya aja itu kan, Pak.
1: Oh.
0: Di rumah ibu, keluarga inti berarti kan, Pak.
1: Yeah.
0: Nah, itu bisa kita adopsi. Misalnya kita tanya lagi, "Bu, kalau di rumah kalau isyaratnya makan seperti apa, minum seperti apa, kalau mau meminta meminta barang itu seperti apa itu kan Pak?" Nah itu nanti bisa kita adopsi. Biasanya kita adopsi dulu, nanti kita kasih tahu ke anaknya. Nah, nanti baru kita mulai dari awal Pak. Mungkin dalam minggu pertama atau bulan pertama atau tiga bulan pertama itu belum bisa kami memberikan materi secara langsung. Bisa jadi kita masih melakukan asesmen lebih dalam lagi Pak. Biasanya kan terkhusus kalau udah masuk ke dalam kelas kita, berarti kita menggunakan asesmen benar-benar yang untuk programnya lagi Pak. Ada program khusus juga, ada program akademiknya juga Pak. Termasuk kalau di sana kita ada program pengembangannya juga, perkembangan keterampilan. Nah setelah kalau guru kelas itu banyak lagi asesmennya Pak Rio.
1: Banyak lagi ya?
0: Iya banyak lagi. Kalau kami mungkin hanya perkembangan dan akademiknya aja untuk masuk gitu kan Pak, untuk masuk dan memindahkan siswa. Nah kalau udah di kelas, tugas wali kelasnya tuh ada lagi Pak, lebih dalam lagi asesmennya.
1: Oh berarti wali kelas lebih banyak lagi asesmennya
0: lebih
1: ya?
0: Lebih banyak lagi Pak Rio. Mulai dari segi akademik ya asesmennya juga Pak, dari segi kemampuannya juga. Misalnya kayak anak tunarungu tuh banyak lagi asesmennya. Dia udah gunain bahasa isyarat atau belum? Ternyata udah, dia menggunakan bahasa isyarat ibu. Berarti kan kita banyak lagi nih Pak untuk berkomunikasi sama orang tuanya, adopsi bahasa isyarat orang tua dulu, nanti baru diperbaiki. Setelah mereka udah memahami kita, baru kita bisa memberikan isyarat baru kepada mereka. Kalau langsung aja nanti mereka pasti bingung Pak, oh di rumah gini nih syaratnya, kalau di sekolah ini apa yang benarnya ini gitu, yang mana yang benar gitu kan Pak. Nah jadi biasanya kami adopsi dulu. Nah nanti untuk semester berikutnya lebih dalam lagi, nanti dikasih tahu, nanti kita belajar ABC misal gitu kan Pak, dikasih lagi syaratnya, syarat A ini ya, syarat B ini gitu, dia beri syarat kata, syarat dia mau ngomong atau kalimat gitu kan Pak. Nah biasanya kalau kami menggunakan di sekolah itu sebenarnya ada SIBI, ada BISINDO. Nah itu nama-nama syarat biasanya Pak, syarat ini digunakan. Nah jadi biasanya kalau anak-anak lebih sukanya BISINDO gitu kan. Jadi khusus misalnya tunarungu itu diberikan nanti isyaratnya juga itu. ada lagi kami kemarin itu menerima siswa autism. Mm-hmm. Nah itu banyak lagi tuh Pak, asesmen dari wali kelasnya, bagaimana kemandiriannya, apa dia ada tantrum atau tidak, itu kan Pak.
1: Oh, iya,
0: ya, iya. Kalau selama satu semester ini mungkin hanya pengenalan anak dulu Pak Dio, biasanya ya kami
1: satu
0: di sekolah.
1: Semester itu Pak,
0: ya.
1: Aja,
0: ya. Adeh, mungkin terlalu lama bagi orang tua, tapi bagi kami mungkin Pak satu semester itu belum cukup sebenarnya.
1: Oh iya,
0: untuk,
1: iya.
0: Karena mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Pak. Dari satu anak, Silmi dengan Harun pasti dengan di kelas yang sama, tapi memiliki kebutuhan dan hambatan yang berbeda gitu Pak.
1: Oke. Nanti kalau untuk kebutuhan seperti Silmi ya,
0: yeah.
1: Ini satu kelas itu
0: ada tiga orang.
1: Ada tiga sekarang. Orang.
0: Iya. Biasanya dari tiga orang tuh kebutuhannya beda-beda juga Pak Rio. Iya. Jadi wali kelasnya pandai-pandai memanage waktu. Misal kayak dulu Harun dia lebih suka diperhatikan Pak, sama kayak Simi dia lebih suka cari perhatian. Jadi kalau lama aja kita diam kan ante-ante gitu ya kan Pak. Jadi, udah dibilang ibu ya sebentar ibu, ntar lagi bilang lagi ante-ante gitu. Jadi mungkin di satu kelas itu banyak versi kebutuhan masing-masing mereka Pak ya.
1: Berarti mereka emang harus diperhatikan lebih ya.
0: Iya, untuk...
1: Oke. Baik, terima kasih Bu Dwi ya. Terkait ini tema kita di pagi hari ini, Sabah Linggisau MPLS ya, yang ramah dan bermakna di SLB Negeri 1 Painan. Jadi seperti itulah ya. Kalau untuk pengenalan sekolah ya, mungkin di SLB lebih mendalam lagi pengenalannya, semua dikenalkan gitu ya, dan jangka waktunya juga lama seperti yang dibilang oleh Ibu Dwi tadi, satu semester itu pengenalan aja barangkali ya. Namun ini lebih bermakna apa itu pengenalan sekolah dan di SLB Negeri 1 Painan. Baik, terima kasih Ibu Dwi Septina Rahayu ya, dan juga Ibu Lisa Yulia Putih SPD. Mungkin barangkali Bu Lisa ada yang mau disampaikan terkait pengalamannya barangkali di SLB Negeri 1 Painan menerima siswa baru, dan akhirnya udah berapa lama sih ngajar di ini SLB Painan?
3: 5 tahun lebih.
1: Berarti udah ada siswanya yang udah tamat.
3: Ada cerita nih Pak.
1: Ada cerita. Boleh ada cerita ya.
3: Pertama masuk SLB itu saya ngajar di anak tuna Graita.
1: Tuna Graita.
3: Iya, kelas 3.
1: Kalau tuna Graita nih
3: apa intelektual Pak?
1: Intelektual ya, amatannya. Oke. Iya, terus
3: jadi sampai mengajar tunarungu ini baru 1 tahun ini Pak.
1: 1 tahun ya. Di tunarungu. Oke.
3: Jadi baru perkenalan lah untuk tunarungu Pak. Jadi banyak, ada yang lamban, ada yang sedang gitu Pak. Sampai sekarang anak-anak saya udah pindah semua Pak. Yang anak tuna Graita ini Pak, ada yang pindah ke SMP yang di mana pasang SMP 3. Iya, ada yang pindah ke SMP 3. Ada pindah ke SMP 2 Painan, dan yang terakhir kemarin dia masuk ke SMK 1 Painan Pak.
1: SMK 1 Painan.
3: Iya.
1: Tuna Graita. Berarti iya. Kalau kayak Harun sama Silmi nih tuna Graita.
3: Iya, tuna Graita. Kalau Harun dia sedang Pak, bisa di apa gitu Pak, bisa di.
1: Oh, gitu. Iya, iya. Berarti tuna Graita ini bisa pindah ke
3: SD reguler gitu. Ya. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Lisa ya. Baik, sahabat yang bisa dimanapun berada, nanti kita akan kembali lagi sahabat ya. Kita iklan sebentar dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eja.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Lengkis FM. Sahabat, masih di Gawang Posisi bersama SLB Negeri 1 Painan. Dan sahabat, terakhir ini Ibu Dwi ya, ada pesan, barangkali pesan dan harapannya terkait PLS di SLB Negeri 1 Painan. Silakan Ibu Dwi.
1: Terima kasih Pak Rio. Mungkin ucapan terima kasih Pak. Ucapan terima kasih kepada seluruh guru, orang tua dan masyarakat yang terus mendukung pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus Pak. Sehingga tahun ini kami mendapatkan 7 orang siswa berkebutuhan khusus. Nah, pesan singkat di sini, setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Tugas kita bukan membandingkan mereka, tetapi memberikan kesempatan agar setiap anak dapat berkembang dengan cara terbaiknya. Mari jadikan MPLS di Sekolah SLB Negeri 1 Painan sebagai awal yang menyenangkan bagi semua peserta didik kami yang masuk, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di Sekolah SLB Negeri 1 Painan.
0: Baik, terima kasih Ibu Dunia. Ibu Elisa, ada tambahan? Terima kasih ya. Baik, sahabat lain dari manapun berada, demikian barangkali sahabat informasi yang bisa disampaikan di pagi menjelang siang ini dari SLB Negeri 1 Painan terkait MPLS ramah dan bermakna di SLB Negeri 1 Painan. Semoga bermanfaat informasinya sahabat. Demikian Gawang Posisi edisi hari ini, dan saya Riki Bo dan kru yang bertugas mohon pamit untuk suara dari rombongan sahabat. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Eh, sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun asis dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Space here for Veltman momentarily. Won't get back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and gives you just half a chance. He gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia, PP Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Rosetta kanal informasi dan inspirasi. Love You Longer from Raisa. Si cantik yang satu ini benar suaranya itu nyegerin ya. Nyegerin, ngademin ya di saat cuaca yang jadinya panas. Tadi cuacanya itu enak ya, berawan, sekarang panas. Nah, begitulah bergonta-ganti dengan cepat cuaca. Jadi untuk kita semua ya, itu mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, sayur jangan lupa ya dikonsumsi juga tiap hari, buah-buahan, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak kegiatan yang mungkin tidak terlalu diperlukan ya, biar nanti istirahatnya itu bisa lebih tercover gitu ya, lebih bisa terpenuhi. Apalagi mungkin kegiatan Anda di luar juga sudah banyak ya pendengar, bagi yang juga rentan dengan penyakit dan juga sudah punya penyakit bawaan, mudah-mudahan tetap sehat semuanya.

0: bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kambing.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu sate, 7 sutuk.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pegawai negeri sipil atau PNS adalah salah satu profesi yang banyak diminati para pencari kerja. Profesi PNS ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan pun sudah dikenal sistem kepegawaian. Dalam catatan sejarah, orang yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi aparatur negara pada 1940, mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, aparatur negara pada saat itu memang sudah ada, tapi belum tertata dengan baik. Bahkan aparatur negara larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, pada 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950, dibentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara kemudian berlanjut melalui serangkaian program seperti pada era Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953 dan pada masa Kabinet AN Sastro Mijoyo ke-1 pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955. Selanjutnya, Presiden kedua RI Soeharto melakukan penataan pemerintahan. Ia pun membentuk sebuah wadah untuk menghimpun pegawai RI dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI pada 29 November 1971. Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun. Perumda AM diingatkan, distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Humas Perumda Air Minum Kota Padang Adi Zain kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada pembangunan yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan satu unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita...
3: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: فقرت عيناه من الحزن فهو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin menguatkan pada diri pribadi dan mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering khatib ungkapkan bahwa di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita masih diberikan kenikmatan untuk beriman. Satu nikmat yang mahal, yang tidak dapat dibeli dengan materi dunia. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman sampai detik ini, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini seperti sering kita harapkan diberkahi dan dijadikan di antara Jumat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara pentingnya iman adalah menanamkan keyakinan paripurna pada diri kita bahwa ada kehidupan lain setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Disebut fana karena pertama sifatnya tidak ada yang utuh sempurna. Bila dibiarkan dia rusak. Karena itu secara bahasa fana diterjemahkan dengan rusak. Anda simpan materi apapun, gelas dibiarkan tidak dipakai dia rusak. Pakaian Anda simpan tidak digunakan dia rusak. Alat elektronik Anda simpan jangan pernah gunakan dia rusak. Demikian tubuh kita pun, bila tidak digunakan, akal tak digunakan, rusak. Hati tidak digunakan, rusak. Fikiran hanya didiamkan, rusak. Itulah fana. Iman mengolah segala yang fana ini menjadi nafa, membawa nilai manfaat dalam kehidupan. Alih-alih dia rusak, iman mengantarkan segala yang potensial rusak itu menjadi bermanfaat. Mata dibimbing oleh iman, maka mata memiliki fungsi yang bermanfaat. Alih-alih menatap sesuatu yang merusak mata, mengalihkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud di antara ayat Al-Quran, surah ke-24, surah cahaya itu, di ayat ke-30 untuk kita para pria. Qullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan bimbing pada pria-pria yang merasa memiliki iman, maka gunakanlah iman itu untuk membimbing pandangannya. Ketika menurut imannya yang dipandang itu tidak baik, maka segera palingkan. Memalingkan dari pandangan objek yang tidak baik berdasarkan petunjuk iman itu disebut dengan ghaddul basar. Maka tidak ada yang relatif. Tidak bisa kita mengatakan ini terhormat menurut budaya A, menurut budaya B. Karena standarnya standar iman. Ketika iman mengatakan tak baik, akan dipalingkan. Demikian dari mata turun ke lisan. Maka iman memandu lisan, alih-alih lisan bertutur sesuatu yang mengundang kerusakan, maka dialihkan pada sesuatu yang melahirkan kemanfaatan. Misal di Al-Quran surah ke-49. dari ayat 11 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yashar qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. Ayat 12-nya ditegaskan lagi setelah dibuka dengan kata iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gunakan lisanmu untuk bergibah, membuat hoax, merendahkan orang lain. Merendahkan itu kerusakan. Mencela itu potensi mengandung rusak. Maka dialihkan pada fungsi lisan yang baik supaya terjaga dan terhormat. Ditegaskanlah oleh Nabi di antara sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Maka siapapun, man itu konjungsi yang sekaligus menunjuk kepada satu objek, isim mausul dalam bahasa Arab disebutnya. Dan dia menunjuk pada sifat personal, tapi maknanya general. Bisa ke laki-laki, perempuan, tua, muda, dan segala sifatnya. Diterjemahkan siapapun yang masih meyakini dengan keimanannya bahwa dia yakin dengan Allah dan akan menemukan hisab akhirat, maka diantara kuncinya, jagalah lisannya dengan iman itu untuk bertutur yang baik. Tak mampu, dia diam. Jadi hadirin, dari mata sampai dengan ke ujung kaki, kalau kita riset ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan temukan betapa iman itu memandu seluruh bagian tubuh kita agar digunakan pada seluruh asas yang bermanfaat. Nah, itulah segala yang dikerjakan oleh iman, didorong oleh iman, menghasilkan perilaku yang bermanfaat karena imannya, itulah yang disebut dengan soleh. Perbuatannya amal, sifat iman yang membimbing amal menjadi baik, itu soleh namanya. Maka kita satukan menjadi amal soleh. Jamaknya solehat. Untuk itu kita sering temukan di dalam Al-Quran, kata-kata iman bersanding dengan amal soleh. Baik umum kalimatnya amal soleh, atau detil perilakunya. Detil pekerjaan amal solehnya. Quran surah 103, wal asr. Aku bersumpah, kata Allah, dengan waktu dan kesempatan yang aku berikan pada hambaku untuk beraktivitas 24 jam dalam sehari, sepekan 7 hari. Demikian selanjutnya. Innal insana, sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, manusia dengan segala aktivitas kesibukannya itu berpeluang lafi khusr, mendapatkan kerugian. Khasara itu kerugian yang diakibatkan karena kerusakan. Rusak menggunakan fungsi lisan, rugi. Begitu mencela, diaktifkan untuk menghina, melecehkan orang, maka kerugian akan berdampak. Jadi kerugian yang diakibatkan karena rusaknya fungsi satu hal, itu disebut dengan khasarah namanya. Illa alladzina amanu, kecuali alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat komunal dalam bentuk jamak tanpa sekat. Kecuali orang-orang yang amanu, dia mengaktifkan fungsi imannya. Dia beriman, yang dengan iman itu wa'amilus salihat, dia gunakan imannya untuk memandu seluruh bagian yang terkait dengan dirinya, tubuhnya, pakaiannya, perangkat hidupnya, apapun itu dia bimbing menggunakan imannya. Bagaimana pakaian ini dikenakan dengan iman? Tentu ada aturannya. Apa yang harus digunakan? Seperti apa sifatnya? Bagaimana makan menggunakan iman? Apa yang harus dimakan? Apa yang tidak boleh dimakan? Demikian seterusnya, dari yang terkecil sampai yang paling kompleks. Wa'amilus salihat, perbuatan yang didorong dengan sifat iman itu, maka melahirkan kebaikan yang dibenarkan oleh iman, itulah salih. Wa'amilus salihat. Maka dilatihlah kita untuk melahirkan perilaku tadi, karakter iman namanya. Jadi ada karakter yang didukung oleh sifat takwa, melahirkan karakter moral, lahir kepemikiran disebut dengan karakter intelektual, melahirkan perilaku disebut dengan karakter kinerja. Nah, karakter iman ini mengaktifkan karakter moral untuk membimbing sifat intelektual sehingga melahirkan karakter kinerja yang saleh, kinerja lisan yang saleh, kinerja telinga yang saleh, kinerja kaki yang saleh. Itulah amilus salihat. Maka dilatihlah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Salat melatih seluruh bagian fungsi tubuh itu agar saleh. Karena itu kalimat iman pertama kali dalam Al-Quran disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman, wa yuqimuna shalah. Iman dilatih dengan salat. Apa fungsinya? Ditafsir di Quran surah Al-Ankabut, surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang dikerjakan dengan benar itu dia mengalihkan, dia mencegah, dia menghindarkan dari segala macam bentuk kerusakan, baik itu fahsya, perbuatan keji yang didorong oleh nafsu syahwat, zina, maaf kata-kata kotor, jorok, ya, termasuk di dalamnya LGBT misalnya, homoseksual, porno aksi, pornografi, itu fahsya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi, mencuri, menyogok, menipu, membunuh, merampok, berselisih, dan turunan-turunannya, itu mungkar. Nah, sholat itu latihan menguatkan iman, yang dengan itu tercegahlah dari perbuatan-perbuatan yang rusak. Demikian puasa dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Demikian turunan yang lainnya. Pada akhirnya, puncak dari iman itu adalah memberikan keyakinan paripurna. Mengapa kita mesti sholat? Mengapa kita puasa? Mengapa kita menjadi baik dan meninggalkan legasi kebaikan di muka bumi ini? Karena pada hakikatnya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Inilah tempat yang berfungsi mengaktivasi iman kita dan meninggalkan legasi amal soleh, sehingga tugas itulah yang kita pertanggungjawabkan saat pulang kepada Allah. Ini tugas utama kita, hanya mengumpulkan amal soleh, aktivasi iman, kemudian lengkapi itu dengan amal soleh apapun bentuknya. Amal soleh ritual, ada sholat, ada bacaan Al-Quran, ada zakat, ada zikir. Amal soleh dalam muamalah sosial, Anda bekerja, bisa di kantor dengan apapun profesinya. Anda menjadi pebisnis, pengusaha, pedagang, di birokrasi, di diplomasi, silahkan. Tapi pastikan semua itu berupa amal soleh. Kenapa? Karena nilai amal soleh itulah yang hakikatnya menjadi bekal kita saat pulang. Yang kita kerjakan saat ini dengan perangkatnya dan instrumen seluruhnya itu tinggal di dunia. Itulah sebabnya kenapa diumumkan dengan kencang telah meninggalkan dunia. Dan semua perangkat duniawi itu ditinggalkan. Pakaian ini kita akan lepas. Alat-alat yang menjadi ID kita, yang kita gunakan, handphone, apakah itu kendaraan, apakah itu roda 2, 4 dan sebagainya, apakah kacamata, jam tangan dan sebagainya, itu sifat duniawi, hilang kita tinggalkan. Yang dibawa pulang itu apa? Nilai imannya, amal solehnya. Dan itu yang menguatkan kita bahwa satu saat kita pulang, wabil akhirati hum yuqinun. Akumulasi iman yang dilatih dengan amal soleh, puncaknya melahirkan keyakinan paripurna. Yakin itu bahasa Arab, ya, satu kesempurnaan iman yang tertanam pada jiwa itu disebut yakin. Yakin itu dasarnya iman. Berbahagialah kalau ada orang yang mengatakan yakinlah, artinya sudah punya dasar iman. Iman itu ketika tertancap pada jiwa memberikan satu akumulasi keyakinan paripurna yang disebut dengan yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa mereka mesti beriman? Kenapa mesti sholat? Kenapa infak? Kenapa menggali Quran? Karena yakin pasti pulang. Dan dengan keyakinan itulah kita pula Jumatan. Bukankah Jumat dibuka dengan kalimat iman? Dengan nama surahnya Al-Jumu'ah. Di ayat ke-9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hei orang-orang yang beriman, karena punya iman, jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bergegaslah engkau, tapi bersiap-siap dulu. Ada sa'a, hati-hati di sini, ada sara'a. Sara'a itu bergegas tanpa perlu persiapan. Anda ingin taubat menggunakan sara' wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ali Imran ayat 133. Bergegaslah Anda untuk istighfar, taubat, koreksi diri. Sara'a yusari'u, saling mengingatkan, ada tafa'ul di situ yang mufa'alah. Saling ingatkan untuk taubat. Kalau ingin taubat, tak usah banyak persiapan. Dosa siang jangan taubat ditunggu malam. Boleh jadi sore meninggal. Ketika keliru istighfar. Datang minta ampun. Tapi untuk Jumatan menggunakan sa'a, fas'au, sa'a yas'a, bergegas dengan persiapan. Tahu jadwal Jumat 11.57, setengah 12 siap-siap. Wudhu yang baik, kenakan parfum yang bagus, berangkat sa'a. Anda tinggalkan kemudian aktivitas bisnis dulu. Anda tinggalkan aktivitas dagang duniawi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda bisa meninggalkan semua transaksi duniawi itu? Kalau bukan karena dorongan iman. Apa yang mendorong Anda untuk datang Jumatan? Orang-orang yang tidak memiliki atau lemah dalam faktor imannya, mungkin akan dikalahkan oleh kepentingan dunianya. Harian ada proyek nilainya sekian ratus M, sekian triliun. Apa yang menjadikan Anda bisa menyimpan itu dan dilakukan pasca Jumat? Kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu, fitrahnya bekerja, kita akan pulang. Kita akan pulang. Maka Allah ingatkan melalui Jumat ini, ila zikrillah, coba ingat-ingat. Ila zikrillah, zikrullah selama sepekan ini. Bekal akhiratnya jangan-jangan dikalahkan selama sepekan oleh bekal dunianya. Berapa kali bangun sebelum gelap hanya untuk mencari dunia, dibandingkan dengan bangun persiapan sebelum subuh untuk akhiratnya. Berapa kali sehari kita baca berita untuk meluluskan informasi kita, menambah wawasan kita, dibandingkan dengan baca Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Berapa kali dari bacaan Al-Quran itu yang kita amalkan? Membaca ayat mata untuk membimbing mata, membaca ayat tentang suami untuk menjadi suami yang baik, membaca ayat tentang ayah untuk menjadikannya sebagai pedoman dibawa ke rumah tangga menuju ayah yang baik, demikian seterusnya. Sementara kita katakan saya ingin ke surga, bahkan ingin Firdaus, bahkan ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan balik, berapa bekal iman yang telah dikumpulkan untuk menguatkan keyakinan sehingga melahirkan satu nilai amal soleh yang paripurna? Karena kunci surga itu dua, iman, amal soleh. Kalimat surga pertama dalam Al-Quran dibuka di Al-Baqarah ayat ke-25. Dan diberikan kabar gembira, Allah langsung perintahkan pada Nabi untuk memberikan kabar gembira. Dan kabar ini menggunakan kata basyara yubashiru. Fi'il amarnya basyir. Di Al-Quran itu ada istabsyara, yastabsyiro, ada basyara, yubasyiro. Kalau menggunakan basyara, yubasyiro, artinya kabar gembira yang disampaikan pada manusia yang masih hidup. Istabsyara, yastabsyiro, kadang digunakan untuk menyampaikan satu pesan penting kegembiraan dari yang telah meninggal, ingin disampaikan pada yang hidup, cuma enggak sampai. Harapan. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Misal Ali Imran ayat 169 sampai 170 itu. Ada orang yang hidupnya didedikasikan untuk berjihad fi sabilillah dalam konteks kehidupan yang luas. Makannya karena Allah, kerjanya karena Allah, merawat rumah tangga karena Allah. Wafat dia diberikan kenikmatan di alam kubur, ingin menyampaikan pada keluarganya, jangan meratap, jangan nangis, jangan terlalu bersedih. Aku senang di sini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saking senangnya mereka, bahagianya mereka, ingin katakan, jangan nangis, jangan sedih, kami senang di sini. Kalau bisa engkau kumpulkan banyak amal soleh dengan iman, cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak. Tidak ada lelah lagi, enggak ada capek lagi. Itu istabsyar. Beda dengan basyara, orangnya masih hidup, diberi kesempatan untuk disadarkan. Kamu akan meninggal, kamu akan wafat, ditunjukkan. Sekarang eranya lebih terlihat. Dulu cuma dengar ceritanya, sekarang bahkan sampai caranya wafat itu muncul di YouTube, kelihatan. Di IG ada story-nya. Orang sujud tiba-tiba tidak bangun lagi. Orang baca Al-Quran langsung tergeletak. Ada orang mengajar langsung meninggal. Demikian yang maksiat, joget-joget meninggal. Ada yang mabuk meninggal. Ada yang debat meninggal. Berkelahi meninggal. Saling bunuh meninggal. Kalau sudah ditampakkan dalam pandangan, terdengar di telinga, tersimak dengan seluruh bagian tubuh kita, belum yakin juga bahwa kita pun akan wafat. Dengan cara apa lagi diyakinkan? Wa basyiril ladzina amanu iman. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira pada umatmu, sampaikan yang masih hidup. Nabinya meninggal, ayatnya abadi pada kita saatnya yang masih hidup. Kalau masih merasa punya iman, wa amilus solihat, cepat manfaatkan kehidupanmu untuk mengoleksi amal soleh. Koleksi sebelum meninggal. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan yakinkan pada dirimu, dengan amal soleh didorong oleh iman itu yang bisa mendapatkan surgamu. Jadi kita ini telah melewati banyak episode kehidupan untuk melihat si fulan meninggal, berita luar biasa, dan ditampakkan bagaimana yang soleh dan yang salah. Nah, ditampakkan itu untuk mengingatkan kita, berikutnya kita yang pulang.
1: Maka kata Al-Quran, berikan kabar gembira pada yang masih merasa punya iman, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menunaikan amal soleh. Hapus yang salah, banyakkan yang soleh. Jadi apapun itu. Karena pada akhirnya, orang-orang yang setelah diberikan pengingat, tetap abai dengan itu, dan dia memilih jalannya pada yang salah, di akhirat ketika tidak sampai bekalnya ke surga, dan mesti masuk dia ke dalam neraka, yang muncul hanya penyesalan. Dan faktornya banyak. Al-Baqarah misalnya 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ketika contoh keburukan yang sering diikuti itu berlepas diri dari penyebab hamba ini masuk neraka. Siapa contoh keburukan ini? Syaitan sering diikuti. Baik yang tidak tampak binal jinnati, nanti diaktifkan nafsunya. Alih-alih Jumatan, sudahlah. Jumatan nanti bisa, pekan depan lagi. Sekarang dibawa untuk meraih kenikmatan dunia yang sementara. Ada yang melakukan A, melakukan B, maksiat dia. Meninggal dalam keadaan maksiat. Saat dihisab, itu yang membisikkan berlepas diri. Bahkan nanti santai aja jawabnya, aku kan gak maksa. Aku cuma ngajak, salah kamu ikut. Dalam situasi itu, ini hamba mau jawab apa? Nanti ada marah itu. Ada yang karena pimpinan, karena pembesar, dipaksa bermaksiat. Dia ikut. Di Al-Ahzab ayat 67 itu jelas itu. Ya? Ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami ini akan tersiksa begini karena menaati pimpinan yang salah. Bos kami yang keliru mengajak pada yang tidak benar. Pimpinan yang mengarahkan pada hawa nafsu ini, maka jalan kami keliru, maka semua berlepas diri. Kenapa kamu ikut? Setan itu yang paling nyebelin, luar biasa. Dia berkata, aku kan cuma menggoda, aku gak maksa, aku cuma ngajak, itu pun lembut, halus, was-was, kenapa kamu ikut? Dalam saat itulah kemudian dia mengatakan, dia menyesal. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرُعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُعُوا مِنَّا. Ya Allah, kalaulah diberi kesempatan untuk mengulang kembali, memutar kehidupan kembali, saya akan berlepas diri dari para penggoda ini, supaya saya tidak ikut jalan mereka. Nanti ada yang masuk kemudian ke dalam sakar. Masalah kekum fis sakar. Kenapa kamu bisa kesini, kata malaikat? Bukankah peran kamu di dunia untuk mengumpulkan amal soleh? Kenapa terjebak di neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Sholat dibuka dengan iman, imannya lemah. Jadi saudara, selama ini kita sibuk dengan dunia, tidak apa-apa. Sepanjang melahirkan hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud hasanah? Itu sifat perilaku duniawi yang mengantarkan pada kebaikan akhirat kita. Anda kerja niatkan dengan bismillah, kerja yang benar. Kalau bisa bekerja dengan benar, kenapa menempuh jalan yang salah? Toh tidak akan menambah rizki. Rizki kita itu sudah teratur. Begitu selesai dengan jumlahnya, meninggal kita. Jadi mencari dengan jalan yang benar itu meningkatkan berkah. Dengan jalan yang salah, tidak akan menambah rizki. Rizki segitu juga. Nanti yang capek nafsunya. Ingin tambah lagi, makannya tetap segitu. Anda kumpulkan 1 triliun, 200 triliun, 1000 triliun, rizki Anda cuma 100 miliar, dimakan 100 miliar, meninggal Anda. Selebihnya nafsu. Maka tidak salah, silakan kumpulkan yang banyak. Untuk apa? Beramal soleh dengan harta. Bagaimana cara menempatkannya? Anda belajar. Jangan hanya jadi pebisnis yang sukses mengelola dunia. Akhiratnya bagaimana? Belajar tentang zakat. Belajar tentang infak. Bukan hanya mengeluarkan uang. Itu diajarkan. Kemana ditempatkan? Kenapa ditempatkan di situ? Apa hasilnya? Sebegitu rincinya, saudara. Sebegitu rincinya. Kenapa ada zakat? Ini alasan logisnya. Ini investasi akhiratnya. Kenapa ada infak? Infak kemana saja? Ini bukan perkara ada kotak lewat, Anda isi. Bukan. Ada infak untuk keluarga, namanya nafkah. Dari kata infak. Bagaimana infak pada istri, pada anak. Lalu mengelola itu bagaimana? Mendapatkannya seperti apa? Jadi kalau kita paham caranya, enggak ada khawatir. Enggak ada ketakutan. Setelah itu nanti ada yang lima, ada yang ibu, ada yang saudara, ada turunannya, baru yang luas. Jadi dibagi tiga oleh Quran. Ya, dijelaskan dulu yang bagian kita, yang paling dekat dengan kita. yang privilege yang paling dekatnya, VVIP-nya, istri, anak-anak. Cukup dari sini nanti lebarkan sedikit ke saudara, keluarga, orang tua. Nanti lebarkan ke yang jauh. Anda punya tabungan untuk diri Anda, dibuka untuk beramal, dibuka yang jauh. Kalau paham fikih ini, apapun yang Anda kerjakan dalam dunia bisnis, Allah berikan rezeki bahkan tak terbatas untuk Anda kelola. Kadang dibatasi, bukan gak pengen ditambah lebih, karena belum bisa mengelola. Khawatirnya dipakai maksiat lagi, kumpulkan dosa lagi. Nah, ini mesti paham fikihnya. Yang ilmu demikian, yang dengan kedudukan mesti mengerti. Walaupun dilantik, ada jabatan, ada pinnya, itu dipertanggungjawabkan. Dan resikonya tidak mudah, paling singkatnya meninggal. Saya ingatkan sekali lagi, meninggal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan penguat kepada diri kita. Setidaknya di Jumat ini, kita punya satu lembaran baru yang akan kita tuliskan menjelang bergantinya tahun yang baru, di hari yang baru, di bulan yang baru. Pekan depan akan menjadi Jumat terakhir di tahun 1446 Hijrah. Dan ada satu tahun terbentang kepada kita kemudian hari. Dan belum tahu apakah Jumat ini adalah pembuka lembaran kehidupan yang baru atau penutup kehidupan kita yang telah kita jalani sampai detik ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim, ud'u allaha yastajib lana wa lakum jami'ah.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، kami memohon kepadamu segenap kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu yang terbaik Nabi kami Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم، dan kami berlindung kepadamu dengan segenap macam perlindungan dari berbagai macam keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh nabimu yang terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon jikapun ada pendosa datang di Jumat ini, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaita. Jika ada yang datang dengan lilitan utang piutang, ya Allah, lapangkan hatinya, luaskan rezekinya, limpahkan kebaikan untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang membawa kesulitan, ya Allah, lapangkan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaita. Jika ada yang sakit, siapapun atau kerabatnya, keluarganya, dengan keikhlasan amalannya, angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma hdi kullal asat liyatubu ilaika qabla al-wafat. Ya Allah, kami mohon bimbing kami di Jumat ini, setidaknya kami jamaah ini, ya Allah, untuk mampu bertobat kepadamu. Berikan kami kemampuan bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Sentuh para pelaku maksiat, sentuh pada kedalaman hatinya, ya Allah, sadarkan ia akan wafat. Berikan kesempatan untuk bertobat. Allahumma ya arhamar rahimin أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. Ya Allah, bimbing hati dan jiwa kami, Engkau yang menguasainya. Hadirkan sifat takwa dalam jiwa kami, jauhkan dari pengaruh nafsu, ya Allah, yang menjerumuskan kami pada kerusakan. Allahumma zid lana imanan wa quwwatan lil amali salih qabla wafatina waj'al wafatana husnal khatimah. Ya Allah, berikan kami kemampuan meningkatkan iman dari Jumat ini dan menggunakan iman itu untuk mengumpulkan amal saleh yang mengantarkan kami pada cara wafat yang baik, husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Falastin wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, mohon berikan pertolongan terbaik pada saudara-saudari kami di Palestina, di berbagai tempat di mana saat orang-orang Islam terluka. Ya Allah, berikan pertolongan dan berikan kami kemampuan, ya Allah, untuk menghadirkan ukhuwah Islamiyah sebaik yang bisa kami lakukan. Allahumma ihfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, satukan, jadikan negeri yang makmur yang Engkau ridai. Berikan hidayah bimbingan pada para pemimpinnya di semua level agar mereka bersikap adil yang meringankan hisab mereka di akhirat. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami, berikan hidayah agar mencerahkan, menyatukan umat, menjauhkan dari perpecahan, mengenalkan umat kepadamu, ya Allah, dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

Dari kawasan aja Gus Salim, Pairan 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, terima kasih siang kali ini kembali bersuara kita Adel Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 22 Juli 2020. Dan kita mengucapkan selamat siang buat sahabat tentunya dimanapun berada di siang kali ini yang mendengarkan di 91,2 lagi Sawer FM dan juga streaming di Radio Box Online. Kita berharap kabarnya sehat ya dimanapun sahabat berada yang siang kali ini masih mendengarkan tentunya. Seperti biasa yang ingin bergabung silakan di 0823 7441 4591. Silakan nih sahabat melalui telepon, SMS maupun WA untuk bergabung bersama kita sambil request lagu tembang kenangan. Boleh ya dari dalam dan juga dari luar negeri di siang kali ini. Nantinya kita juga hadirkan seperti biasa informasi-informasi terbaru termasuk juga dengan cuaca nih untuk wilayah Sumatera Barat, terkhusus untuk Painan nih sahabat ya, di kemarin sorenya ada diguyur hujan. Bagaimana ini dengan hari ini? Apakah masih akan berawan hingga sore dan juga malam hari? Nanti kita lihat bagaimana perakiran dari BMKG Minangkabau. Dan sahabat lagi so di siang kali ini sambil menemani sahabat beristirahat siang ataupun yang lagi sibuk nih dengan aktivitasnya, kita masih hadirkan tembang lawas untuk sahabat lagi so.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua,

0: login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.153.152.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah, Bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok, Bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok, nanti bisa kecanduan.
3: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisal FM.

91,2 Online Kisau FM, Sabalan Kisau Basi bersama Adel Febri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 22 Juli 2026 ini. Dan Sabalan Kisau yang masih ingin bergabung silakan untuk request ya, dan juga mau kirim salam di 082374414591 atau sekedar salam-salam saja di siang kali ini juga bisa bersama kita. Dan sama lagi Sal, tadi disinggung ya juga terkait dengan cuaca nih untuk wilayah Sumatera Barat, terkhusus untuk Painda di sahabat, adanya potensi hujan sedang hingga lebat pada 22 Juli di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti sore kemarin. Dan juga disampaikan untuk cuacanya dengan suhu 26 derajat Celcius dan didominasi cuaca berawan.

Berikutnya sobat Lakiso, dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar serta mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menggelar pertemuan koordinasi pencapaian SPM tingkat kecamatan untuk penanganan hipertensi dan diabetes mellitus. Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Tayes. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor di tingkat kecamatan hingga puskesmas dalam rangka penemuan dini, pendataan, serta tata laksana pelayanan bagi penderita penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan juga diabetes mellitus yang menjadi indikator utama SPM. Pertemuan ini sahabat menghadirkan Sekretaris Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan, penanggung jawab program hipertensi dan juga diabetes mellitus dari seluruh puskesmas. Kehadiran jajaran sekcam dalam rapat koordinasi ini sangat krusial guna memastikan dukungan dari pemerintah kecamatan dan negari dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan secara rutin. Nah, untuk sesi pemaparan materi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas PPKB Pesisir Selatan Erna Juwita bersama jajaran fungsional Dinkes PPKB yakni Ahli Media Epidemiologi dan Ahli Media Administrator Kesehatan. Dalam pemaparannya difokuskan menjangkau usia produktif dan juga lansia untuk deteksi dini tekanan darah dan juga kadar gula darah. Nah, memastikan juga penderita hipertensi dan diabetes mellitus untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar secara rutin. Berikutnya juga untuk memutakhirkan data capaian SPM yang berbasis wilayah agar intervensi bisa tepat sasaran.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, bak kamu buat kopi? Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lalai, gue capek.
2: Jangan lah Ida, dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Lian, gua udah gak bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, dirujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
6: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
7: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
8: Adin, dimakan sayurnya ya.
9: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
8: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
9: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
8: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
9: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
8: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
9: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
8: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
9: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
8: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
9: Iya, Bu, iya. sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
8: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
9: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
8: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
9: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
7: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Dari lantai 1 Gedung Pinan Convention Center 91,2 Wuling Kisau FM, sama lagi sambasi bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 22 Juli 2026. Masih setia tentunya menemani sahabat dengan tembang kenangan. Nah, informasi berikutnya terkait dengan kunjungan nih sahabat dari Bupati Padang Pariaman, yaitu Dr. Haji John Kennedy Aziz beserta rombongan di kawasan Mandegoto 11 Tarusan pada Selasa kemarin. Nah, disampaikan dalam kunjungan tersebut mewakili Bupati Pesisir Selatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Susilo, didampingi beberapa kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, menyambut hangat kedatangan rombongan. Dalam sambutannya, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih atas kunjungan ini. Nah, kunjungan silaturahmi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, mempererat kerjasama antar wilayah, serta juga bisa memberikan kesan mendalam bagi kemajuan sektor pariwisata dan juga pembangunan di kedua daerah. Berikutnya sahabat, kunjungan studi tiru ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya memperoleh informasi, berbagi pengalaman, serta juga mempelajari strategi, inovasi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan serta pengembangan sektor pariwisata yang telah diterapkan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kegiatan juga dihadiri dengan penyerahan cenderamata plakat serta foto bersama di latar keindahan alam kawasan Mandegoto 11 Tarusan.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Di suatu pagi yang cerah,

0: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
1: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
0: Be, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
1: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
0: Itulah upiah. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
2: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
8: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN Kids. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisau FM, Sabah Langkisau, masih bersama Del Febri dalam musik istirahat siang dan sahabat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan akan mengadakan berbagai lomba di sahabat. Salah satunya lomba yang bisa sahabat lagi saya ikuti adalah lomba mural di Gor Haji Ilyas Yaqub Paindan. Nah, sahabat lagi saya, untuk peserta yang dapat mengikuti lomba ini meliputi dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal perbankan, badan, lembaga, dan organisasi, serta dari satuan pendidikan dan seniman, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam lomba mural ini. Nah, sebelum kita lanjut informasinya, sahabat, kita hadirkan dulu, ini ada Tekna ya, Mama Naila di sana nih. Selamat siang, Langkisau FM. Iya, Mama Naila, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Indi. Mau lagu apa nih, Mama Naila?
1: Apa?
0: Lagunya apa? Tembang kenangan?
1: Oh, apa aja?
0: Apa
1: ingin
0: tuh?
1: Memeluk dirimu aja lah.
0: Ingin memeluk dirimu, boleh. Salam silakan nih di penghujung ini.
1: Spesialnya buat Ade, semoga selalu semangat sukses kalau pulang hati di jalan ini udah hujan di Lebanon.
0: Wah, wow, udah hujan di Lebanon ya, Tekna. Oke, oke.
1: Iya, salam juga untuk Mus Jaya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum dong, bye.
0: Oke, terima kasih Mama Naila. Waduh, ada pantun juga sih kali ini. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi informasi ya terkait dengan lomba mural ini, sahabat. Dimana nantinya sahabat yang hobi menggambar, mungkin yang melukis, nah bisa mengikuti lomba ini dan dalam menuangkan ide, kreativitas, dan semangat kemerdekaan. Nah, selain itu sahabat, pendaftarannya gratis dan salah satu yang bisa dipilih adalah subtemanya, yaitu Pesisir Selatan Berkemajuan dan Berbudaya, Pahlawan Nasional Ilyas Yaqub dalam memori visual, ada juga lingkungan hijau dan tata kota yang humanis. Dan sahabat, tiga tanggal ini diadakan di Gor Haji Ilyas Yaqub Paindan mulai dari 20 Juli hingga 10 Agustus 2020. Jadi bagi sahabat nih yang merasa berbakat ya atau ingin menuangkan ide dan juga kreativitasnya, silakan mengikuti lomba mural tersebut. Dan juga sahabat bisa juga selalu pantau informasi terkait dengan lomba-lomba yang bakal diadakan di Kabupaten Pesisir Selatan ya, berkaitan juga dengan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baik, sama lagi saya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam musik istirahat siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan bersama Del Febri. Terima kasih juga nih buat Uninai atau Mama Naila yang udah bergabung di penghujung ya. Terima kasih banyak. Nantinya kita masih bakal hadirkan informasi terkait kesehatan dan juga gaya hidup dalam program apa nih sahabat? Program Citra Keluarga. Nantinya kita hadirkan yang pukul 3 waktu Indonesia Barat. Stay tune saja, masih kita hadirkan juga tembang kenangan hingga pukul 3. Langsung saja kita putarkan requestan dari Mama Naila, ada Ingin Memeluk Dirimu dari Dedi Dores.

Dari kawasan aja bisa lempainan 91,2 lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi Sawa kembali bersuara kena Del Fabri, kita hadirkan informasi terkait dengan kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga edisi Rabu 22 Juli 2026. Nah, dalam menjaga kesehatan nih sahabat, di tengah cuaca yang tadi panas dan sekarang hujan untuk wilayah Painan dan sekitarnya, tentunya bagi sahabat yang mungkin berkendara menggunakan sepeda motor harus memakai jas hujan ya. Dan juga jangan lupa nih untuk selalu makan makanan yang bergizi, beraktivitas fisik mungkin di dalam rumah, dan juga sahabat untuk istirahat yang cukup di tengah kondisi cuaca yang di musim penghujan. Dan kita untuk berikutnya informasi terkait dengan kesehatan sahabat adalah untuk mengatasi kelelahan pada otak, karena di zaman serba digital di mana zaman informasi ini banyak masuk ya ke kita tanpa filter, tanpa disaring terlebih dahulu, apalagi di dalam media sosial banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, aktivitas kerja yang padat juga seringkali bisa memicu kelelahan otak dan penurunan konsentrasi kerja secara drastis. Kondisi ini dapat diatasi secara efektif melalui penerapan metode jeda singkat berbasis ritme sirkadian. Metode ini dilakukan dengan mengambil waktu istirahat selama 5 menit setiap 90 menit sekali. Jeda singkat tersebut memberikan kesempatan bagi otak untuk melakukan regenerasi sel saraf secara mandiri. Penelitian Sawalangkisa menunjukkan bahwa istirahat teratur mampu menjaga kestabilan fokus serta konsentrasi saat bekerja harian. Langkah ini juga efektif mencegah timbulnya stres berat akibat penumpukan beban kerja yang tinggi. Dan selama jeda istirahat, sahabat disarankan untuk menjauhkan diri dari seluruh layar perangkat digital. Sebaliknya, saya bisa berjalan santai di dalam ruangan atau melakukan teknik pernafasan dalam yang menenangkan. Paparan cahaya alami saat jeda singkat juga bisa membantu mengoptimalkan kembali produksi hormon kesadaran tubuh, di mana sistem saraf akan kembali segar sehingga siap melanjutkan pekerjaan dengan energi yang baru. Penerapan metode ini sangat mudah dilakukan oleh siapa saja di lingkungan kerja modern saat ini. Produktivitas kerja harian kita akan meningkat tanpa perlu mengorbankan kesehatan mental serta fisik. Nah, sahabat bisa menerapkan kebiasaan jeda singkat ini secara konsisten demi menjaga performa kerja yang tetap maksimal. Kesehatan otak yang terawat dengan baik merupakan kunci utama meraih keberhasilan karir.

Dari lantai 1 gedung Pioneer Convention Center 91,2 lagi Sawa FM. Sama lagi Sawa si bersama Delo Fabri dalam Citra Keluarga. Ada informasi berikutnya bagi sahabat yang setelah makan siang dia langsung berbaring atau langsung duduk dengan waktu yang lama. Ternyata kebiasaan langsung duduk dan juga berbaring setelah makan dapat memicu lonjakan kadar gula darah secara mendadak. Kondisi ini jika terjadi terus-menerus berisiko meningkatkan ancaman penyakit diabetes mellitus pada tubuh. Solusi sederhana untuk mencegah bahaya tersebut adalah dengan melakukan jalan kaki singkat setelah makan harian. Aktivitas fisik ringan ini terbukti sangat efektif menstabilkan kadar glukosa dalam aliran darah. Dan sahabatnya perlu berjalan kaki santai selama 2 hingga 5 menit setelah selesai makan, di mana langkah ini merangsang otot tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama secara optimal. Penyerapan gula oleh otot tersebut terjadi bahkan tanpa memerlukan bantuan produksi hormon insulin tambahan. Akibatnya sahabat, kerja organ pankreas menjadi jauh lebih ringan serta terlindungi dari risiko kerusakan dinding. Nah, jalan kaki singkat pasca makan juga bermanfaat memperlancar proses pencernaan makanan di dalam saluran cerna. Masalah perut kembung atau rasa begah setelah makan dapat teratasi dengan sangat mudah. Aktivitas sederhana ini sangat praktis dan bisa dilakukan di mana saja, termasuk di dalam rumah. Sahabat dapat mengitari meja makan atau berjalan santai di koridor saat jam istirahat. Nah, biasakan dan mari nih sahabat kita usahakan ya bergerak ringan setelah makan. Apalagi kalau makan yang banyak nih sahabat ya, demi menjaga kebugaran tubuh serta kesehatan organ pencernaan kita. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan kita. Ataupun mungkin sahabat ya mungkin membeli makanan ya, diusahakan mungkin berjalan kaki gitu ya. Kalau misalnya jaraknya dekat dan nantinya setelah makan bisa kembali berjalan kaki ke tempat kerja maupun ke rumah untuk memperlancar proses pencernaan.

Sapa lagi, so itulah informasi yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga di si Rabu 22 Juli 2026. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat di manapun yang mendengarkan di 91,2 Lancaster FM. Nah, kita sampaikan ya untuk waktu ibadah sholat asar hari ini di pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita juga akan relay kembali berita Indonesia Live DBC kali ini. Sama lagi, Sal, tetap stay tune dan dengarkan di 91,2 Lengkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Informasi pertama, pendengar, dari Radio Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan informasi terkait dengan Pemkab Pasuruan menggelar nobar final Piala Dunia 2026. Warga antusias padati halaman kantor Kecamatan Pandaan. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama.
1: Selamat siang, pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 dini hari. Nobar pertandingan antara Spanyol melawan Argentina tersebut digelar di halaman kantor Kecamatan Pandaan dan dihadiri Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Sekda Yuda Triwidya Sasongko, dan pejabat Pemkab Pasuruan lainnya. Pantauan di lokasi, meski pertandingan baru dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi. Mereka sudah memadati halaman kantor Kecamatan Pandaan sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat, sebab panitia sudah menyiapkan puluhan hadiah menarik sampai hadiah utama 10 sepeda gunung. Bupati Mas Rusdi yang menjagokan Spanyol larut dalam kebahagiaan bersama warga, terutama saat penyerang Spanyol Ferran Torres berhasil membobol gawang Argentina di menit 106. Hingga pertandingan selesai digelar, Spanyol sukses menggagalkan sang juara bertahan Argentina dengan skor akhir 1-0. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk Suara Pasuruan FM bersama dengan reporter Yoga Pratama. Informasi selanjutnya datang dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desanya Wiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bobby.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan yang telah sukses mencapai target tertib administrasi kependudukan 100%, sekaligus memberikan layanan administrasi kependudukan secara inovatif. Apresiasi ini

0: Lebih lanjut, Setio menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang prima, mudah, dan transparan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada para camat beserta seluruh perangkat desa dan kelurahan yang berhasil membawa wilayahnya masuk dalam daftar terbaik. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Wonogiri, Herdian, menyampaikan sejumlah prestasi capaian positif dalam pelayanan adminduk di tingkat nasional. Di antaranya, soal perekaman KTP elektronik telah mencapai 100%. Kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%. Serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program Desa Nyawiji Migunani, Disduk Capil Kabupaten Wonogiri mampu menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah terpencil melalui layanan jemput bola. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Pemkot Denpasar, matangkan implementasi SJUT IPT, kabel telekomunikasi Sanur segera dipindahkan ke bawah tanah. Bersama dengan Radio RPKD Kota Denpasar, Bali, bersama reporter Bambang Haryado.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya memajukan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai penataan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang segera direalisasikan adalah implementasi program SJUT IPT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Sekda Kota Denpasar, Gusti Ngurah Edi Mulia, mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern. Edi Mulia menjelaskan pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menunjuk Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma sebagai penyelenggara SJUT IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan telah dilakukan. Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma, Inyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, Koordinator Wilayah Abjatel Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Melalui implementasi SJUT IPT ini, pemerintah Kota Denpasar optimis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Baik pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Standby. Pendengar, Anda masih bersama saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, Berita Indonesia Live kini telah tergabung bersama dengan reporter Pelangi dalam sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang pencatatan nama pada data kependudukan. Silakan reporter Pelangi.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talks kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Baik Ibu, selamat pagi Bu Saras.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik semuanya.
2: Iya.
3: Semoga semuanya juga baik saja.
2: Amin ya. Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin tanya-tanya nih sama Bu Saras. Ini kan kemarin ramai sekali berita tentang fenomena ya bayi yang namanya Muhammad MBG Subianto yang Kecamatan Sapuran Wonosobo. Nah, sebagai Kepala Disdukcapil nih Ibu, bagaimana tanggapan Ibu nih sebagai Kepala Dinas yang memang membawahi tentang pencatatan dokumen kependudukan, Bu?
3: Ya, baik. Terkait dengan pemberian nama ya, pertama ya, bahwa pemberian nama itu memang merupakan hak dari orang tua. Tetapi pada saat pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita mendasar pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Karena di sana jelas diatur beberapa ketentuan. Yang pertama bahwa pemberian nama itu dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya adalah prinsip agama, kemudian norma agama, kemudian norma kesopanan dan norma kesusilaan itu. Dan dimanapun agama apapun pasti mengajarkan bahwa untuk memberi nama itu kan memberikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa, mengandung harapan-harapan dari orang tua kelak anak itu besar gitu kan. Kemudian juga di dalam ketentuan tersebut diatur terkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu yang pertama adalah mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian juga diatur panjang karakter itu, huruf itu maksimal 60 termasuk spasi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kata. Nah, jumlah kata dalam nama itu minimal 2 kata. Tidak seperti zaman dulu namanya ada Suparman, Suparmi, tapi sekarang sudah diatur minimal 2 kata. Kemudian juga diatur di dalam ketentuan tersebut persyaratan ataupun tata cara ya, tata cara. Nah, tata cara dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu dilarang. Yang pertama adalah disingkat, kecuali tidak diartikan lain.
2: Okay. Ya.
3: Kemudian yang kedua, menggunakan angka dan tanda baca. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau di KK dan di KTP diperbolehkan, tetapi di akta pencatatan sipil tidak diperbolehkan. Nah, menanggapi nama yang sedang viral ini ya, tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi ya, memberikan saran, edukasi dan informasi kepada orang tua. Hal ini kami lakukan tentunya juga kita berpikir ke depan. Kita di dalam ketentuan Permendagri tersebut juga mengamanatkan bagaimana kita melindungi hak anak sedini mungkin. Nah, pemerintah sudah sedemikian rupa mengaturnya sampai pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, kemarin memang kita sudah memberikan edukasi dan memberikan kemasukan kepada keluarga pada tanggal 15 Juli 2026 kita silaturahmi ke rumah Ibu Zuharnik.
2: Oke. Nah, ketika Ibu sosialisasi ke sana, Ibu, bagaimana tanggapan dari keluarga nih, Bu? Apakah mereka akan mengganti nama atau didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu?
3: Ya. Pada saat kami ke sana bersilaturahmi, alhamdulillah responnya positif. Artinya dari Bu Zuharnik juga merespon dengan baik kedatangan kami dalam memberikan edukasi. Yang pertama kemarin memang menyampaikan bahwa pemberian nama Muhammad MBG Subianto, kata-kata MBG itu memang merupakan wujud syukur sih, sebenarnya wujud syukur karena yang bersangkutan sebelumnya kena PHK dan mendapatkan pekerjaan di SPPG, sehingga pada saat itu anak lahir diberikan nama yang istilahnya untuk mengingat dan sebagai wujud syukur. Kemudian setelah kami berikan edukasi dan masukan, kami juga kemarin memberikan masukan kalau seandainya MBG-nya itu tidak dalam singkatan konsonan huruf M, B, dan G, tetapi bisa di panjangkan dalam seperti pengucapan, jadi EMBEGE gitu. Satu itu kami memberi masukan itu. Kemudian yang kedua, misalkan hanya MBG itu hanya inisial huruf di depan, misalkan M-nya itu dapat dari Muhammadnya, kemudian bisa kemarin misalkan Subiantonya itu diganti Bianto saja, atau diganti Bintang atau Bayu gitu ya, itu mewakili B. Kemudian G-nya itu mau diganteng atau gemilang, silahkan. Jadi inisial. Dan kemarin mau didiskusikan. Dan ini perkembangan terakhir, kemarin kami sudah konfirmasi dengan bidan penolong, karena kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan puskesmas melalui bidan penolong dan kecamatan untuk kepengurusan penyesuaian SKL-nya nanti melalui bidan penolong. Dan informasi yang kami terima kemarin mau diberi nama Muhammad Bintang Gemilang Subian.
2: Oke, berarti ini sudah fix ya, Bu, ya, akan ganti nama ya, Bu, ya. Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Tetap ada, tetap MBG, tapi ya, ini ya, Bu, ya, inisial aja ya. Wah, ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ya, Ibu, ya, ada di media ya, Bu, ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, baik, Ibu, kalau nih misalnya ternyata si orang tua itu tidak mengubah nama, apa yang akan terjadi, Bu?
3: Yang terjadi yang jelas tadi ya, karena sudah ada regulasi yang mengatur, sehingga juga di kami tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Sehingga kalau sampai tidak terbit dokumen dan tidak ada pencatatan dokumen kependudukan, otomatis yang bersangkutan akan kehilangan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak mendapatkan nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa tercatat di dalam KK, akte kelahiran maupun kebesarnya nanti di dalam KTP. Jadi intinya tidak akan mendapatkan dokumen kependudukan.
2: Berarti kalau akta kelahiran juga tidak dapat,
3: iya,
2: ya, Bu, ya.
3: Tidak dapat.
2: Oke, baik. Ibu, mungkin ada imbauan, Bu, untuk orang tua ini, untuk yang mungkin baru saja punya anak gitu. Imbauan nih, gimana sih biar ngasih nama anak yang baik gitu dan biar bisa tercatatkan di data kependudukan, Bu?
3: Ya, baik, pada seluruh masyarakat Wonosobo nih, pada khususnya dan semuanya, untuk keluarga yang memiliki anak baru, baru lahir, ini diharapkan bisa memberikan nama kepada anaknya tuh nama yang baik. Ya, salah satu norma yang kita pegang adalah tadi prinsipnya adalah norma agama. Jadi agama manapun pasti mengajarkan untuk memberikan anak, nama anak itu nama yang baik, nama yang mengandung doa, harapan kepada anak pada saat kelak besar nanti. Kemudian juga tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Yang tadi ya, mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Ketentuan-ketentuan yang lain seperti panjangnya nama dan suku kata, ini sudah jelas kayaknya, sudah nama-nama sekarang sepertinya juga sudah keren-keren ya. Kemudian sekali lagi bahwa titik fokus di sini adalah memang tidak boleh disingkat bahkan dilarang bunyinya, dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain. Ya, kemudian ya menggunakan tanda baca ataupun angka kan masih misalkan nama Akbar K-nya itu kadang pakai tanda baca koma di atas, nah itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi silakan kepada para keluarga yang memiliki anak ataupun bayi baru lahir untuk bisa memberikan nama yang mengandung doa, nama yang baik, tentunya juga memperhatikan regulasi yang tercantum di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022.
2: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Saras atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, bahagia selalu ya, dan baik pendengar di seluruh Indonesia. Demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, dan saya Pelangi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk reporter Pelangi melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya datang dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Terkait dengan Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang tahun 2026, selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang 2026. Sabtu sore 18 Juli 2026, Grebek Suro dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 keluarga besar Paguyuban Jawa Ketapang dan acara Sedekah Bumi. Dimulai dengan kirab budaya dari Pendopo Bupati Ketapang menampilkan kesenian tradisional dan gunungan Sedekah Bumi. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, rezeki, dan keberkahan. Bupati Ketapang mengapresiasi Paguyuban Jawa Ketapang yang ke-29 tahun menjaga budaya Jawa, menegaskan Grebek Suro bukan sekedar tradisi, tapi simbol syukur dan persatuan. Menekankan semangat guyub rukun selawase untuk menjaga kerukunan dan membangun Ketapang yang maju dan mandiri. Keberagaman di Ketapang adalah kekuatan dan kekayaan yang harus dirawat. Melalui budaya, persatuan, dan gotong royong, masyarakat diajak membangun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang.
0: Dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terima kasih untuk reporter Wilia Susanti. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan tahun 2025-2030, momentum penting perkembangan industri daerah. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsinah Emil Dardak, hadir dalam pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan masa bakti 2025-2030 Senin hari ini di Pendopo Surya Graha Magetan. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Magetan bertemakan bersama mengangkat karya melestarikan budaya mendorong UMKM berdaya saing. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumni Bahsinah Emil Dardak dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Harian dan Pengurus Dekranasda yang dilantik dan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan semangat pengabdian untuk memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Lebih lanjut, pengurus Dekranasda harus mampu menjadi penggerak pendamping sekaligus jembatan bagi para pengrajin dalam meningkatkan produk dan juga memperluas akses pasar. Pendengar, acara pelantikan ditandai dengan penyematan PIN Dekranasda dari Ketua Dekranasda Kabupaten Magetan Arini Handayani SOS MSI kepada Ketua Harian Dekranasda Magetan Sucipto SH M. Hum. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesannya bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan bervisikan Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar visi tersebut terwujud, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pelantikan pengurus Dekranasda pada hari ini. Dan pendengar, acara tersebut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP, Ketua PKK se-Kabupaten Magetan, dan Pegiat Pengrajin Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan Jawa Timur, terima kasih reporter Wina. Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan Bupati Tangerang raih penghargaan terbaik bidang informasi dan komunikasi publik di Pemret Award 2026 yang akan disampaikan dengan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten bersama dengan reporter Andri Haristiawan.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bupati Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemret Award 2026 yang diinisiasi oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Andri Haristiawan melaporkan dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya akan datang dari Dapur Redaksi, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Selengkapnya akan disampaikan dengan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar APP Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini menyatakan, penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan oleh Rini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN-RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nukliran secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Sesi yang ketiga, informasi pertama akan disampaikan oleh reporter Romi Yeni terkait dengan melalui tema cita-cita kolektif kewargaan dunia TPN 13 Sijunjung siapkan generasi berdaya saing global. Dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, ini dia bersama dengan reporter Romi Yeni.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan praktisi pendidikan memadati Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung dalam rangka menghadiri gelaran Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 pada Sabtu 18 Juli 2026. Mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, ajang tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan instansi keagamaan hingga perwakilan BUMN. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sijunjung Neri Liawati Yusi, SPD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan generasi daerah yang siap bersaing secara global tanpa melepaskan identitas lokal. Selain menjadi ajang diskusi, TPN ke-13 menghadirkan wadah belajar interaktif melalui 4 pilar utama, yaitu bincang pendidikan, kelas pendidik, kelas pemimpin, dan kelas kompetensi. Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki SPMMA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perluasan kerjasama pada TPN tahun ini serta menekankan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan secara individu. Menurutnya, sinkronisasi dan komitmen gotong royong antara peran sekolah dan pendampingan di rumah adalah kunci utama kesuksesan belajar anak. Sesi inti acara diisi dengan bincang pendidikan bertajuk Bergandeng Tangan dari Rumah ke Sekolah, Sinergi Guru dan Orang Tua demi Masa Depan Anak Sijunjung. Diskusi panel ini menghadirkan Bunda Guru Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa, Kepala Kemenak Sijunjung Haji Okto Ferisman, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Delvianti Basri, serta pimpinan PT Pegadaian Cabang Solok Mahendra. Bunda Guru Kabupaten Sijunjung Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa selaku pembicara pertama memberikan motivasi mendalam mengenai peran ganda seorang perempuan serta beratnya tanggung jawab seorang pendidik. Para narasumber sepakat bahwa fondasi keluarga, penguatan karakter spiritual, dan dukungan sektor publik sangat menentukan ketangguhan mental generasi masa depan. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansek Manih FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Radio Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih reporter Romi Yeni. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan terkait dengan masyarakat Kalimantan Selatan diminta berperan aktif mencegah karhutla. Selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad.
9: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Muhyiddin mengatakan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Laporan masyarakat yang cepat terhadap munculnya titik api akan memudahkan petugas melakukan penanganan sejak dini, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan jumlah kejadian karhutla selama musim kemarau. Muhyiddin berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima petugas, maka semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau, sehingga Kalimantan Selatan terhindar dari bencana kabut asap dan dampak kerusakan lingkungan akibat karhutla. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Forkopimda Kabupaten Tegal perkuat sinergi amankan tahapan Pilkades Serentak 2027. Dilaporkan dari Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan reporter Sofia.
10: Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Entry Cafe NE3 Desa Kendal Serut Kecamatan Pangkah Sabtu 18 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman membahas kesiapan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara hingga antisipasi berbagai potensi kerawanan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Dalam pertemuan, Forkopimda juga membahas langkah pencegahan terhadap potensi gangguan, seperti penyebaran hoax, konflik antar pendukung, politik uang, serta gangguan keamanan selama proses Pilkades. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh tahapan Pilkades melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal, Desi Arifianto, menyampaikan Pilkades Serentak 2027 direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Februari 2027 akan diikuti 117 desa, sedangkan gelombang kedua pada Desember 2027 juga diikuti 117 desa. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kesiapan demi mewujudkan Pilkades Serentak 2027 yang aman, damai, kondusif, dan dipercaya masyarakat. Saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terima kasih untuk reporter Sofia. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Pendengar, jangan hanya diam dan menunggu waktu yang tepat. Ambil waktu yang ada, lalu jadikan itu tepat. Saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awa pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
6: Sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan. Dimana harus kucari yang seperti

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk malam hari ini. Malam yang begitu indah ya, dan tentunya dengan program dangdut heboh banget akan menemani sahabat sampai jam 10 ini. Selamat malam untuk semuanya, lagi makan malam, apa kabar ya, semoga kabarnya baik, sehat, semangat terus ya untuk hari ini. Atau yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, bangkit, semangat ya kan. Dan untuk yang lagi di luar sana, lagi menikmati PNC juga hari ini dengan macam-macam kuliner yang bisa sahabat cicipi juga, dan tentunya bisa membawa keluarga untuk menikmati aneka makanan ataupun kuliner yang sudah dihidangkan. Waduh, kayak undangan dong. Ya deh, selamat malam juga untuk semuanya. Malam ini semoga sehat selalu aja untuk kita semua ya. Tetap optimis ke depan. Apapun yang terjadi, ya syukuri dan tetap semangat selalu.

0: Selamat malam untuk semuanya yang mau bergabung, silakan ya di 082374414591. 7441 ya, 4591, agak ribet nih. Iya, untuk yang lagi di luar sana, yang mau bergabung juga lagi di motor atau yang lagi di mobil juga lagi dengerin kita nih, dangdut bisa menemani sahabat semua. Ya di 082374414591 diulangi ya. Karena kemarin juga ada yang bertanya-tanya ya, seperti Pak Uga yang sudah menyimpan nih nomor radio lagi CFM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut heboh. Heboh banget. Kalau Pak Uga bikin heboh suasana malam ini nih.
1: Baik sekali.
0: Baik sekali.
1: Bagus sekali. Tidak sampai hujan.
0: Enggak kepainan nih Pak Uga.
1: Hah?
0: Enggak kepainan.
1: Apa yang ada kepainan?
0: Iya kan biasa kalau Rabu ini kan ada kuliner.
1: Oh kuliner. Uga baru kembali dari painan tadi ya.
0: Oh barusan dari painan ya deh. Apa nih aktivitas malam ini Pak Uga, duduk-duduk santai atau memang ada aktivitas lain?
1: Oh lagi menikmati sarapan malam ya, udah siap.
0: Sarapan pagi Pak Uga. Kalau sarapan pagi biasanya.
1: Ini sarapan malam ya.
0: Ya ada kan, emang ada lontong malam gitu kan yang jual.
1: Itulah,
0: biasa faktor U ya, semuanya kalau udah faktor U ini banyak berantakan. Kalau udah faktor U, faktor umur, faktor uang ya kan, nah itu banyak berantakan jadinya.
1: Iya.
0: Ah sudah Pak Uga. Gak ada kopi santai malam, Vivi gak suka kopi, Vivi gak suka teh. Iya, Vivi gak suka minuman manis, karena kenapa? Vivi sudah manis.
1: Ah bagus, ya jalan-jalan itu apalagi sudah manis.
0: Iya, kita udah gak pakai pemanis kita lagi, udah manis dari sananya. Waduh, ini yang muji diri sendiri deh.
1: Tambah manis ini.
0: Tambah manis, iya sih. Pak Uga mau request lagu apa nih Pak Uga?
1: Hah?
0: Mau request apa nih dangdut malam ini?
1: Request ini ya, iyalah lagu dangdut. Bekas pacar aja.
0: Bekas pacar yang jadi istri sekarang.
1: Iya, ada ceritanya.
0: Ada ceritanya, nantilah kita bercerita dalam sebuah histori lagu ya. Enggak sekarang.
1: Cerita dalam lagu.
0: Iya, cerita dalam lagu kan buat sebuah histori juga. Dulu pernah ada lo program itu kalau enggak salah Vivi? Ada program itu dulu waktu di 103,4 history lagu. Terus apa lagi? Boleh dua kalau perdana ya biasanya.
1: Iya. Biasa. Madu lah, madu. Jadi manis sekarang madu gitu. Yang utama manis ya.
0: Waduh satu, bekas pacar satu.
1: Madu satu.
0: Oke deh.
1: Salam-salamnya,
0: Tuhan disini ya, Fikri. Okay, siap. Baik.
1: Untuk ayah pergi.
0: Iya.
1: Untuk Afif.
0: Okay.
1: Ayah Safira.
0: Iya.
1: Tam.
0: FBI.
1: Raju Minang.
0: Iya.
1: Ayah Gidam. Pak Tegi. Pak Jambir. Bunda Murni. Dek Nai.
0: Ya, Putri baik.
1: Putri Malu.
0: Putri Malu, ya jangan malu-malu.
1: Ya, jangan malu-malu, Jun dan Jun. Untuk rekan-rekan di Cerocok.
0: Oh, udah ada rekan-rekan di Cerocok sekarang?
1: Ya, ini rekan-rekan semuanya banyak di Cerocoknya.
0: Oh, begitu.
1: Cuma Dukun.
0: Ya.
1: Untuk Dion. Untuk Pak PN.
0: Ya.
1: Ada Pak PN di Cerocok ya. Nah, untuk Ika, Ika di kedai sana.
0: Iya, baik.
1: Ya lah, semuanya lah dibungkus aja yang monitor di malam ini dapat salam di Polga semuanya.
0: Pokok.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Polga.
1: Ayam, ayam bangkok makan apa?
0: Asik.
1: Makan terasi.
0: Lanjut.
1: Beliau minta minta terima kasih. Ayam bangkok makan terasi.
0: Iya cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oga yang sudah bergabung malam hari ini. Perdana. Biasanya Adit nih yang perdana. Kemana aja Adit? Halo Adit. Apakah Adit pasti tertidur? Atau memang lagi ada kegiatan lain? Mus Jaya juga selamat malam. Bang mana nih Bang Mutiara Taylor juga nih katanya mau bergabung ke Radio Langkis FM, nomor lama ya? Enggak, kita nomor baru. Ya, makanya selalu dengerin kita gitu biar apa ya Bang MT ya, biar tahu gitu ya nomornya udah tukar. Terus ada Pak Al juga selamat malam, Mus Jaya juga nih. Aduh, Pak Faisal juga mau bergabung ternyata. 0811 nah itu dia lagi ya. 0823744145 91, 0823744145 91. Masih yang banyak bertanya. Nomor radio lagi so baru ya, gak bisa yang lama ditelepon lagi. Ya memang baru, karena sudah lama, tanggal 15 kemarin kita ganti nomor. Jadi memang sudah yang baru. Yang lama kita buang aja lagi gitu ya, gak bisa dipakai. Ada Ya Uti, boleh nih Ayu Uti bergabung. Kemudian Junadi di Moro Painan. Terus siapa lagi nih? Banyak ya mau bergabung di Bunda Sia. Selamat malam Putra Bayang juga, Ayah Ferdi. Mas Rory Ichan kemarin mau bertanya, mana nomor radio lagi saya FM Vivi? Sudah kita put eh sudah kita

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91.2 Kawadua lagi, saya Fem, masih di program Dangdut Heboh. Heboh banget ya, semoga masih mendengarkan kita dimanapun berada nih sahabat. Yang Dangdut Heboh, program yang akan menemani sahabat tentunya dengan tembang-tembang dangdut pilihan yang sudah kita putarkan tadi ya, mulai dari yang klasik, koplo, remix, sampai tembang-tembang yang lagi viral juga di media sosial. Jadi buat yang masih di jalan nih sahabat, yang lagi santai juga di rumah, nongkrong bareng teman, atau masih bekerja juga seperti Vivi malam ini, jangan kemana-mana nih sahabat ya, kita akan seru-seruan aja nih sampai jam 10. Yuk, yang mau bergabung silakan kembali sahabat 082374414591, 082374414591, pulsa 10 ya. Ya biasanya kan kayak gitu kalau sebutin nomor. Yaudah, untuk sahabat semuanya selamat malam. Teman-teman dangdut favorit akan menemani sahabat juga malam hari ini. Dan yang mau request lagi, kita sapa ada Pak Jamber. Halo Langkis FM, selamat malam. Halo. Halo nih Pak Jamber, lemes nih. Semangat Pak Jamber. Radionya dikecilkan dulu Pak Jamber biar enak ngobrolnya. Oh, udah. Sudah. Pak Jamber, apa kabar hari ini?
1: Apa ini lagunya?
0: Kita tembang dangdut Pak Jamber sama Vivi dangdut malam ini.
1: Dangdut apa lagi?
0: Iya. Apa dangdutnya Pak Jamber?
1: Apa yang dangdut dangdutnya?
0: Biasanya Pak Jamber suka suling bambu. Ada bisik-bisik tetangga nih. Ada bisik-bisik tetangga.
1: Ada tuh.
0: Ada. Ada Pak Jamber.
1: Salam-salam buat Siti ya. Salam-salam buat tanggung seluruh rumah selamat malam. Lagu yang bergabung tadi ya.
0: Ada tadi Pak Ogah yang bergabung Pak Jamber.
1: Kamu salam tuh Pak Ogah. Cuci lagi.
0: Iya.
1: Siapa yang mas apa? Mus Adi apa?
0: Oh, Mus Jaya.
1: Pak Jamber. Agak caset terus tuh menggayar kurang bagus buat sana.
0: Iya biasa kan udah dibilang tadi faktor iya. Kalau udah faktor ini banyak ya kendalanya ya. Dalam kehidupan.
1: Putri malu.
0: Putri malu.
1: Iya.
0: Siapa lagi? Bunda Sia juga. Iya, Bunda Sia mana nih? Gak ada gabung sama Vivi sekarang.
1: Ya, nanti kok kali bangun-bangun juga ya. Bangun-bangun itu.
0: Iya, biasanya Bunda Sia gabung ya kan.
1: Bangun tuh.
0: Oh gitu. Oh ya udahlah, kita sapa-sapa aja lah nih.
1: Ayo. Ya, itu tapi. Nah, kok Putri Lubang ya Lubang ya.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Putri Lubang.
2: Putri Lubang minta lagu aja.
0: Iya, boleh apa?
2: Kau atau gadis atau sudah janda?
0: Awas si gadis.
2: Ada.
0: Ada dong, nanti kita putarkan.
2: Ayolah, salam-salamnya tungguin aleh.
0: Iya, siap. Baik.
2: Ayo, assalamualaikum. Lebih dulu kok.
0: Boleh.
2: Rena he, Cie.
0: Rena satu.
2: Baik,
0: ada.
2: ayo gel cie ya, minta ada minta ada putan.
0: Diputakan ya, kalau diminta habis dong.
2: Iya, artinya
0: diputarkan.
2: Iya, lah ya, salam-salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Lubek sama Pak Jambar Dua Sejoli kembali bergabung malam ini. Di belakangnya tadi ada yang miskal-miskal, boleh silakan ya 08237441 49 4591. Wanda nih gak kelihatan ya 08237441 4591. Udah dihafal ya semuanya nih. Ya untuk sahabat, ternyata ya kalau kita tahu dulu nih fakta unik dari seputar dangdut ini yang bisa dijadikan sebuah pembaruan juga, nah gitu ya, ataupun pemahaman di mana nama dangdut itu berasal dari bunyi alat musik tabla atau gendang yang terdengar seperti dangdut gitu. Jadi dari situlah sampai lahir nama genre musik yang kini menjadi identitas Indonesia. Nih perpaduan banyak budaya juga. Ternyata dangdut bukan hanya berasal dari musik Melayu, genre ini merupakan perpaduan unsur musik Melayu, India, Arab hingga sentuhan musik rock barat yang kemudian berkembang menjadi ciri khas Indonesia. Ada juga nih Roma Irama yang mengubah wajah dangdut. Jadi ya Roma Irama ini bersama Sonita Group itu mempopulerkan nih penggunaan gitar listrik, bass keyboard dan unsur rock dalam dangdut. Inovasi ini pun membuat dangdut semakin modern ya dan digemari berbagai kalangan. Halo dangdut heboh, selamat malam. Nah, jangan, gak bisa kita tekan satu. Kalau untuk tekan satu agak susah Vivi, gak ada nomornya. Ya untuk berikutnya sahabat, itu ternyata dangdut itu punya banyak aliran ya. Selain dangdut klasik, ini ada banyak variasi seperti dangdut koplo, dangdut remix, dangdut pop, hingga perpaduan dengan musik elektronik. Hal ini pun membuat dangdut terus berkembang mengikuti selera generasi baru. Ada lagi, dangdut dikenal hingga mancanegara. Meski lahir di Indonesia, dangdut juga dipelajari oleh peneliti dan pencinta musik dari berbagai negara karena dianggap sebagai salah satu genre musik paling khas di Asia Tenggara. Kemudian, lirik dangdut itu tidak selalu tentang cinta loh sahabat, ya. Jadi selain kisah asmara, banyak lagu dangdut mengangkat tema kehidupan sehari-hari, kritik sosial, kemudian semangat bekerja, keluarga hingga pesan moral dan keagamaan. Ini untuk Pak Faisal kita nggak bisa ya tekan satu. Untuk berikutnya lagi, dangdut identik dengan joget ya, tapi tetap mengandalkan musikalitas. Irama yang mudah diikuti membuat dangdut identik dengan berjoget. Namun sahabat, permainan gendang, suling, gitar dan vokal yang khas juga menjadi kekuatan utama genre dangdut ini. Nah sahabat, ternyata dangdut bukan sekadar musik buat bergoyang ya. Di balik iramanya yang asyik gitu ya, ada sejarah panjang ternyata tentang perpaduan budaya dan kreativitas yang membuat dangdut tetap eksis dari generasi ke generasi. Tetap di Dangdut Heboh nih sahabat, karena kita akan hadirkan juga dengan teman-teman yang sudah di request juga. Tentunya semakin malam makin seru juga untuk menemani sahabat di Dangdut Heboh.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Halo sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM menemani malam minggu Siti malam ini di musik kalau muda. Musik kalau muda sih dangdut heboh ya. Aduh, kebiasaan. Ya karena rasanya ramainya di luar sana gitu. Jadi ibaratnya bawaannya suasananya malam minggu. Oke deh sahabat semuanya yang mau ke PNC menemani seseorang ya untuk menikmati kuliner-kuliner dan juga bisa apa ya melihat beberapa pemandangan yang indah di luar sana. Nah seperti tadi gitu ya kan, makanya gak sempat telat. Oke deh sahabat, kita sapa lagi Pak Jamber. Halo, selamat malam dangdut heboh. Heboh banget. Iya, mohon maaf ya Pak Jamber, tadi sempat terhenti sebentar. Boleh, dua boleh, tiga boleh, pokoknya sampai selesai boleh.
1: Satu. Tendangan pertama.
0: Pandangan ya. Pertama ya. Awal aku berjumpa gitu.
1: Yang dua. Yang dua.
0: Apa yang dua?
1: Apa ya? Satu lagi.
0: Maunya yang mana?
1: Gelas kaca.
0: An mana ada bisa?
1: Enggak,
0: gelas-gelas kaca itu dangdut. Dangdut kenangan tuh Pak Jamber, enggak bisa kita putar.
1: Apa lagi? Yang bagus lah.
0: Yang bagus yang banyak itu, nih.
1: Yang kedua.
0: Apa? Eri Susan bisa, Evita Mala.
1: Ya itulah. Ya.
0: Kalau Hamdana Tete, Harta dan Cinta. Pokoknya semua yang bagus aja gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam-salam dari Siti ya, Lai. Assalamualaikum. Apa yang apa Putri Lubek ya, Lua?
0: Oke, mana Putri Lubek nih?
2: Tunggu, Putri.
0: Boleh.
2: Cari yang mana lagu yang judul aja.
0: Yang bagus, apa nih, Jatuh Bangun? Jatuh bangun aku mengejarmu. Terus ada lagi Kereta
2: Okay,
0: Malam.
2: Oke,
0: baik.
2: Ya. Aku nih dua.
0: Boleh.
2: Apa ada bagus lagi?
0: Apa satu lagi?
2: Ria
0: Amelia dengan Rindu. Rindu mengapa rindu hatiku.
2: Mantap.
0: Ini Vivi aja yang nyanyi tadi.
2: Tunggu-tunggu ya Leo.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Lubek sama Pak Jamber yang selalu setia menemani ternyata. Pak Faisal, gimana Pak Faisal? Bergabung lewat apa aja ya? Lewat WhatsApp boleh nih, kita tunggu Pak Faisal, ayo 0823744154591. Halo dangdut heboh. Heboh banget.
2: Heboh banget.
0: Waduh, agak serak-serak becek nih suaranya.
2: Gimana kabarnya Fikri?
0: Alhamdulillah, baik-baik sayang untuk hari ini.
2: Ya langsung ikut saja lagi.
0: Boleh.
2: Mawar di tangan melati dipelukan.
0: Mawar di tangan melati dipelukan.
2: Ada sih.
0: Ada.
2: Salamnya Bu Pipi, Ayu, Uniang, Kansa, Ocha.
0: Iya.
2: Putri Lube, Pak Cabe, Mama Puja, Junadi.
0: Oke.
2: Jaya, Adil ya. Jantik. Mama Puja, dibungkus-bungkus aja deh.
0: Dibungkus aja.
2: Ya, makasih buah pohon kelapa, pohon kedondo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum dong, bye.
0: Iya, ini banyak pakai pantun sekarang, udah kayak Melayu gitu ya. Melayu kan biasanya di awal pantun, di akhir pantun, keren lah. Masih ada nih sahabat, boleh silakan ya 0823744151. Selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati hari Rabu malam Kamis. Besok siap-siap mau ke balai painan ya. Dan selamat malam juga nih buat semuanya. Ada gak sih yang berulang tahun di tanggal 22 Juli 2026? Ada dong pasti ya. Doa terbaik aja untuk semuanya. Dan jadikan umur yang sekarang itu lebih banyak bermanfaat nih ya, daripada disia-siakan gitu. Ya, kita sapa Pak Oga lagi. Halo, dan Dr. Ebo. Ebo banget. Ih. Gue yang dikebaca itu udah sore itu sekarang ya. Tapi udah jarang gitu karena kita Bill ya, Berita Indonesia Live. Boleh. Apa judulnya?
3: Indah pada waktunya dari Persik.
0: Indah pada waktunya.
3: Ya, dari Persik.
0: Iya, terus apa lagi? Ada lagi.
3: Ilalang.
0: Oke lah. Siap. Selamat nanti kita putar. Buat siapa, Pak Olga?
3: Ya, buat Siti. Buat Jun dan Jun.
0: Ini Pak Jun dan Jun ini mana nih ya sekarang?
3: Ya.
0: Lagi sibuk mungkin?
3: Sibuk ya.
0: Sibuk
3: sedikit ya. SDG. Sibuk ini, Siti Lubek.
0: Iya, baik.
3: Terima kasih. Kuliner ya, semuanya dibungkus aja nih,
0: semuanya
3: aja dibungkus saja.
0: Makasih Pak Oga.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oga sudah bergabung malam hari ini. Tepat banget nih di 21.20. Gimana, ada yang mau bergabung kembali? Atau kita sapa-sapa aja lah untuk semuanya malam ini. Semoga di teman-teman yang kita putarkan berikan semangat untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan selamat malam aja untuk yang masih bergabung ataupun yang baru bergabung. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang cuma mendengarkan saja, yang gak ada paket pulsa. Atau mungkin ya sekedar itu aja deh, saya hai aja mungkin malam hari ini untuk semuanya. Di bagian utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Ya untuk biasanya sahabat ya, dangdut itu banyak nih. Ada yang koplo tadi ya sudah kita sebutkan juga. Ada yang perpaduan dari ya banyak lah ya, kalau untuk koplo yang remiknya gitu yang membuat suasana itu makin heboh lagi. Ada dangdut pop juga. Nah, ini banyak dari dangdut heboh malam ini yang mungkin sahabat mau request. Ada Ajeng Febia dengan Delva Sidorondo, ada Ngamen 5 juga, ada Silvi Kumalasari dengan Sabar. Kemudian Cantika Davinka dengan Tante Culik Aku Dong katanya. Gak bisa dia diculik ya, nanti dicari orang. Oke deh sahabat, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan tutup dengan liputan pertama malam. Kita dengarkan dulu. Dari siapa ya? Jatuh Bangun.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sawah sudah kita siapkan di liputan Berita Malam edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Kali ini sahabat kita awali di mana Kepala BGN ataupun Badan Gizi Nasional yang baru Sudaryono menyatakan segera bekerja untuk mensukseskan program makan bergizi gratis usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada hari Rabu ini ya, di mana Sudaryono tiba di kantor Badan Gizi Nasional sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat usai mengucapkan sumpah di Istana Negara. Ia disambut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono dan jajaran pejabat Badan Gizi Nasional lainnya. Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara dan dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 78 tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BGN yang ditekan oleh Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026. Dikatakan upacara pelantikan itu Presiden memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Selepas pengambilan sumpah, Sudaryono lalu menandatangani berita acara pelantikan yang dilaksanakan Presiden Prabowo. Di mana Presiden Prabowo juga turut menandatangani berita acara tersebut yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian, menyatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan baru dikonfirmasi pada Rabu pagi. Sudaryono sendiri yang tiba bersama keluarga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu menyatakan pada Selasa malam dirinya telah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait kemungkinan akan ditunjuk untuk menggantikan Nanik. Menanggapi kabar bahwa dirinya telah dipersiapkan sejak awal Juli untuk mengisi posisi tersebut, Sudaryono untuk tetap untuk membantahnya.

Informasi berikutnya, sahabat, kita hadirkan Iwana Kejari Sumatera Barat sita 100 juta rupiah dari kasus korupsi dermaga. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyita uang tunai senilai 100 juta rupiah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Bajau Mentawai. Asisten Intelijen Kejati Sumatera Barat Agustinus Honung Widayat Maka, di mana menerangkan kasus tersebut kini berada di tahap penyidikan dan kejaksaan. Ia menerangkan penyitaan adalah bagian dari upaya kejaksaan dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Sebelumnya tim Kejati Sumatera Barat juga pernah menyita uang tunai sebesar 3 miliar rupiah terkait perkara dugaan korupsi yang sama. Para tersangka diduga telah melaksanakan pergeseran titik lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan laut Labuan Bajau tanpa studi kelayakan teknis dan kajian teknis. Akibatnya negara atau perekonomian negara dikerugikan mencapai 17 miliar rupiah. Tersangka kini telah dijebloskan ke dalam rumah tahanan negara Padang dengan status sebagai tahanan penyidik. Itu saja informasi di program Liputan Pertama Malam hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini di program Dangdut Heboh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama bertugas. Kita memang tidak luput dari kesalahan ya, karena memang yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Vivi yang bertugas, selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.